0: belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
0: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
0: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
0: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Cik Tua dan Puan masih menemani di tempat pagi bersama saya Fardy Umar. Di saat ini kita jelang nanti akan hadirkan informasi perakhiran cuaca pada pukul 7:35.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh.
4: Yanci, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di 95,9 MHz. Selanjutnya ada ikuti informasi perakhiran cuaca.
5: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty, ada Bang Yasir dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi, Bang Yasir.
6: Selamat pagi.
5: Baik, silakan informasi perakhiran cuaca hari ini.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Sokan Hilir, Sokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya peringatan dini untuk Provinsi Riau pada hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada siang atau sore hingga malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 21 titik. 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 4 titik, Siak 3 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Yasir dari BMKG Kota Pekanbaru.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
8: Sekujur badan, hilanglah letih dan lelah. 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita,
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Oh, aduh, alhamdulillah.

0: Cituan dan Puan masih menemani di Beranda Budaya di saat ini. Cituan dan Puan selain Kampar juga memiliki rumah adat khas yang disebut dengan rumah Lontiok. Rumah tradisional ini memiliki bentuk atap melengkung ke atas yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: 4 FM di Tepak Pagi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengajak seluruh lulusan SMA di daerah itu untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meningkatkan kualitas diri dan juga memperluas peluang masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Arden Simeru, mengatakan kelulusan dari bangku SMA bukan menjadi akhir perjalanan pendidikan, melainkan langkah awal untuk menghadapi tantangan kehidupan yang lebih besar. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi penting yang dapat membantu seseorang meraih masa depan lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai generasi muda perlu mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai. Arden juga mendorong lulusan yang memilih bekerja maupun wirausaha agar tetap melanjutkan pendidikan baik melalui perguruan tinggi maupun pelatihan pengembangan kemampuan lainnya. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus, aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti dalam segmen berikut dalam obrolan Grand Radio di Pro 4 Suara Budaya Riau.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen kita dalam Grand Radio. Dan saat ini saya Fardu Umar akan menemani Encik Tuan dan Puan. Dan kita akan bahas terkait seputar pendidikan. Memang kalau berbicara pendidikan hari ini tidak hanya berbicara tentang prestasi akademis saja, tapi sekolah juga memiliki peran penting dalam menanamkan bagaimana kepedulian terhadap lingkungan. Dan selain itu juga Encik Tuan dan Puan membangun akhlak serta juga membiasakan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Dimana ketika sekolah mampu menghadirkan suasana yang hijau, nyaman, ini berarti penuh nilai kebaikan. Maka Encik Tuan dan Puan lahirlah generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga karakter, memiliki karakter dan juga berakhlak mulia. Dan kali ini Cik Tuan dan Puan, dalam segmen ini kita akan bahas terkait dengan Grand School dan Pekanbaru Cinta Al-Quran di tema hari ini. Bagaimana kita menggambarkan lingkungan sekolah yang hijau dan sehat yang dapat berjalan seiring dengan kebiasaan-kebiasaan Al-Quran dalam kehidupan peserta didik. Dan sudah hadir Cik Tuan dan Puan di studio. Kita sapa langsung, ini panggil ibu atau kakak nih? Boleh kakak atau ibu ya? Kita sapa duluan, ada Bu Yuliastuti MPD. Ini kepala sekolah dari SD Negeri 189 Pekanbaru. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, Mas.
3: Sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mic-nya didekatin sedikit, suaranya nggak kedengaran. Oke. Oke, selanjutnya ada Ibu Dewi Kurniati. Halo, Assalamualaikum.
5: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, RRI Pro 4 Pekanbaru.
3: Sehat hari ini?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat ya, luar biasa ya. Kita sapa selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Ada Bu... Siapa nih? Ronita SPDMM, silakan. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Dan kali ini kita akan bahas Cik Tuan dan Puan terkait dengan topik kita di saat ini, Grand School dan juga Pekanbaru Cinta Al-Quran. Ini sangat baik kalau ada di dunia pendidikan, apalagi saat ini hadir para guru juga kepala sekolah yang dimana kalau melakukan program-program ini yang tadi sudah kami gambarkan sedikit pengantar, ini sangat positif untuk anak didik kita ya. Oke, namun sebelum kita lanjut, kita tahan sejenak dulu ya. Setelah itu kita akan kembali, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Riau.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua, Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kembali menemani di saat ini dalam segmen Grand Radio. Kita akan bahas terkait dengan Grand School dan juga Pekanbaru Cinta Al-Quran. Dan tadi sudah kita perkenalkan ketiga narasumber kita. Ini biasanya disapa yang pertama nih, Ibu Yulia atau apa nih, Astuti?
6: Dulu, ya? Agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai.
5: Iya, Ci, Tuan dan Puan, masih tetap bersama kami. Mohon maaf, ada kesalahan teknis di saat ini.
6: Dari Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lau salah ada.
5: Perompat suara budaya Rio, dan kami akan segera kembali menemani Ci, Tuan dan Puan di saat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perompat RRI Pekanbaru.
7: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
8: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
7: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
8: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
7: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
8: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
9: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
5: Oke, kembali menemani Ci, Tuan dan Puan di saat ini dalam segmen Grand Radio. Kita bahas terkait dengan Grand School dan juga Pekanbaru Cinta Al-Quran. Dan tadi sudah diperkenalkan ketiga narasumber kami. Ada kepala sekolah dari SD Negeri 189, benar ya?
10: Benar.
5: Ada juga dari kepala sekolah SD Negeri 163, benar?
10: Iya,
5: betul. Oh, cross check lagi, ntar salah. Dan ada Bu Guru dari SD Negeri 167 Pekanbaru. Oke, kita bahas terkait dengan topik kita di saat ini, Ci, Tuan dan Puan, bagaimana di lingkungan sekolah itu seperti apa? Boleh sedikit pengantarnya, kita awali dari mana nih?
11: Dari sekolah, bolehlah,
5: silakan.
11: Terkait dengan mungkin Green School. Green School ini adalah terusan dari program Pak Wali Kota kita, Pak Nugraha, yang sangat luar biasa sekali terhadap lingkungan yang ada di terutama di sekolah-sekolah. Jadi program Pak Wali yaitu adalah Green City turun ke sekolah menjadi Green School. Jadi sebenarnya kalau menurut kami Green School itu bukan hanya sekedar tanaman yang hijau aja yang banyak di sekolah, tetapi suatu budaya, suatu budaya yang membangun karakter bagi siswa agar siswa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar siswa itu sendiri. Jadi kalau untuk 189 Pekanbaru, kami sangat mengapresiasi sekali program Pak Wali Kota kita ini, karena Pak Wali tidak hanya memikirkan kehidupan kita saat ini, tetapi beliau juga memikirkan bagaimana nanti anak cucu kita, cicit kita menghadapi pembangunan yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu, untuk SDN 189 Pekanbaru, dalam kegiatan Green School ini tentu ada beberapa poin yang harus kami perhatikan. Yang pertama, tentu masalah yang sangat besar sekali di sekolah itu adalah terkait dengan sampah, ya. Jadi sampah ini di mana-mana itu pasti jadi masalah, apalagi di sekolah itu adalah tempat mungkin sumber sampah yang paling banyak sekali. Siswa kami ada 750 siswa. Kita bayangkan satu siswa memegang 3 sampah, sudah berapa sampah yang kita hasilkan di sekolah. Jadi untuk meminimalis sampah-sampah yang ada di sekolah kita ini, kita ada kerjasama dengan bank sampah. Kerjasama dengan bank sampah yang ada di Pekanbaru ini. Untuk 189 kita bekerja sama dengan bank sampah DLHK. Nah, DLHK ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya bank sampah ini, siswa-siswa kami bisa memilah antara sampah organik dengan anorganik. Jadi yang kalau yang sampah yang diambil oleh DLHK itu tentu adalah sampah yang anorganik. Sementara yang sampah organiknya itu kalau dia berupa sisa-sisa makanan, ya, tentu kami bekerjasama juga dengan TPPS yang terdekat juga yang ada di sekolah kami. Karena kalau untuk pengolahan dari sisa-sisa makanan itu kami memang belum ada di sekolah. Tetapi kalau untuk seperti daun-daun, karena di 189 ini alhamdulillah pohonnya sungguh sangat banyak, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk daun-daun itu kita jadikan sebagai pupuk buatan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita. Kemudian juga Mas, di samping sampah kita memperhatikan, juga ada kita membuat poin yang kedua, yaitu terhadap daur ulang kreatif. Jadi tidak semuanya sampah itu kita berikan kepada bank sampah. Jadi kita suruh anak memakai sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah, kita daur ulang lagi, kita buat lebih bagus lagi untuk hiasan-hiasan atau untuk tempat menanam tanaman yang ada di sekolah kita. Itu seperti misalnya itu botol-botol aqua mineral itu, itu kita manfaatkan sebagai gantungan, gantungan bunga, ya, gantungan bunga kita kasih tanaman di sana, dan itu kita buat hiasan di setiap kelas-kelasnya. Nah, kemudian juga banyak yang bisa kita lakukan dengan sumber-sumber sampah yang ada di sekolah kita ini. Kita juga jadikan untuk bunga-bunga. Kemudian kalau tutup botolnya kita jadikan sebagai tempat tisu. Jadi banyak sekali yang alhamdulillah yang dilakukan oleh anak-anak kita, juga ibu-ibu gurunya, untuk menimbulkan kreatif siswa kita, sehingga alhamdulillah di samping kita kerjasama dengan bank sampah, kita juga bisa mendaur ulang sendiri semua yang istilahnya bahan-bahan sampah yang bisa kita manfaatkan terlebih dahulu, yang tidak bisa kita manfaatkan baru kita masukkan ke dalam bank sampah.
5: Bank sampah.
11: Selanjutnya. Selanjutnya tentu ini banyak nih Mas.
5: Bolehlah.
11: Atau di stok dulu pengurinya.
5: Di stok dulu ya. Kita bergeser ya. Kita bergeser dulu ya. Itu sedikit pengantar tadi Cik Tuan dan Puan dari SD Negeri 189 Pekanbaru ya, itu bagaimana mereka melaksanakan Grand School di sekolah tersebut. Dan kita bergeser ke Bu Dewi, kepala sekolah SD Negeri 163 Pekanbaru. Kalau di sekolah Bu Dewi gimana?
12: Di sekolah saya alhamdulillah juga selain program dari Green School, kita juga ada menanamkan program yang dibuat oleh Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Agung Nugroho, tentang PCA. PCA itu adalah Pekanbaru Cinta Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memikirkan program yang sangat begitu baik untuk para siswa dan siswi, khususnya di sekolah 163 Pekanbaru. Bapak Agung Nugroho memang membalanskan antara akhlak yang mulia dengan akademiknya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kita semua. Untuk itu, untuk membuatkan pedoman hidup itu memang tertanam di diri siswa dan siswi kita, maka kami dari sekolah SD 163 Pekanbaru membuat program Cinta Al-Quran ini menjadi tiga komponen atau tiga bagian. Yang pertama, kita membuat kenal dengan Al-Quran. Yang kedua, siswa dan siswi lancar membaca Al-Quran, dan yang ketiga mahir membaca Al-Quran. Kemudian di dalam SD Negeri 163 Pekanbaru itu kita memiliki 562 siswa dan siswi. Dari 562 siswa dan siswi ini kita dibagi tiga, yaitu kenal Al-Quran itu dari kelas 1 dan kelas 2. Kemudian lancar membaca Al-Quran itu ini gabungan antara kelas 3, 4, 5 dan 6. Kemudian mahir Al-Quran itu mereka sudah bisa menjadi guru sejawat dari teman-teman yang mau menyetorkan ayat-ayat suci Al-Quran atau hafalan-hafalannya. Dari kelas 3, 4, 5 dan 6 itu kita sudah memiliki 20 orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Ya, dari yang 20 orang ini kita minta bantuan kepada mereka untuk menerima setoran-setoran ayat Al-Quran dari kawan-kawan dari yang mau mengikuti program tahfiz Al-Quran. Target kita untuk SD Negeri 163 Pekanbaru, lulusan dari SD Negeri 163 Pekanbaru harus sudah mampu untuk menghafal paling tidak 3 atau 4 juz dalam Al-Quran. Mudah-mudahan program ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada halangan-halangan apapun nantinya.
11: Amin.
5: Ya, itu tadi ya Encik Tuan dan Puan dari Bu Dewi ya, dari Kepsek SD Negeri 163. Bagaimana program yang ada di sana itu sangat baik, dan juga sebelumnya dari SD Negeri 189. Dan kita ke Bu Herminita sebagai guru di SD Negeri 167
13: langsung pelakunya nih Mas.
5: Pelakunya. Itu gimana sih di sekolah 167 nih?
13: Ya, untuk di 167 kemarin kita juga mengikuti pelatihan pertanian perkotaan di SMK Pertanian. Dan di sana kita dibekalkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat oleh Semeo Biotrof, dari yang mana narasumbernya itu adalah dari IPB.
5: Dari IPB.
13: Nah, kemudian yang di sana juga kita diberikan bagaimana cara bercocok tanam melalui lahan yang sempit, karena perkotaan kan Mas ya, karena perkotaan ini lahannya memang terbatas. Kemudian kita diberikan wejangan bagaimana menanam di tempat selain lahan itu, kan ada nih yang namanya apa namanya, dalam tabula pot ya, tanaman buah dalam pot gitu kan. Nah, kemudian bagaimana membudayakan ikan lele ataupun ikan nila. dan sebagainya. Kemudian kalau untuk 167 kita fokusnya pengelolaan seperti Bu Yuli sampaikan tadi kan, ada yang namanya pengelolaan bahan yang tidak terpakai lagi, kita daur ulang. Seperti contohnya adalah botol-botol aqua ataupun botol minum mineral lah ya. Botol mineral itu kita bikin menjadi sofa. Sudah ada itu yang dikenal dengan ecobrick gitu kan. Jadi kita buat, kemudian botol ini kita padatkan dulu dengan sampah-sampah. Sampah-sampah yang ada di sekolah itu kan banyak nih. Jadi ada kan pemilahannya organik dan anorganik. Nah, sampah-sampah plastik ataupun kertas-kertas itu kita masukkan ke dalam botol, kita padatkan, kemudian kita satukan dan kita berilah dia alas ataupun cover seperti cover jok-jok mobil itu gitu kan, atau sofa, kemudian kita jahitkan, jadilah dia sebagai sofa dan dapat untuk diduduki, untuk membaca, anak-anak membaca di perpustakaan seperti itu. Dan pengelolaan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi seperti Bu Yuli, untuk bahan makanan seperti itu Bu Yuli ya. Nah, itu bisa dijadikan pupuk. Kita masukkan, iya, dimasukkan dengan air beras, air cucian beras, kemudian sampah-sampah telur seperti itu kan. Kemudian kita fermentasi, sekitar 1 minggu, kita ambil airnya, kemudian baru kita siramkan ke tanaman seperti itu.
5: Nah, kalau di sekolah itu kan tadi berbagai program-program ya dari setiap sekolah. Nah, ini pasti ini tugas yang bisa dikategorikan mudah kalau itu bisa dijalankan dengan baik. Terkadang kan karakter anak-anak siswa ini berbeda-beda ya. Bagaimana dari pihak guru, pihak sekolah itu mengajak anak-anak agar tetap peduli terhadap kebersihan dan juga melestarikan lingkungan, ini sangat penting. Ini bagaimana? Mungkin dari Kak Hermita dulu?
13: Ya, kalau saya mencontohkan, dengan mencontohkan, kemudian kita berprinsip kalau tidak kita siapa lagi, seperti itu kan. Nah, jadi saya mencontohkan kepada anak-anak, yuk nak kita tanam, kemarin kita pertamanya menanam cabai. Ya, kemudian bahannya dibawa sama anak-anak, kemudian kita ada satu lahan di belakang sekolah gitu kan ya. Nah, di belakang sekolah itu setiap hari Sabtu itu kita punya program P5. Nah, di program P5 itu kita sisihkan waktu kepada anak-anak itu secara bergantian mengukur ya tanamannya. Hari Sabtu minggu pertama berapa senti yang tumbuh, seperti itu kan. Kita dari biji cabai itu, dari biji cabai, kemudian 1 minggu berikutnya ambil penggaris gitu kan. Berapa Bu, saya punya ada 2 senti, Bu saya sudah 5 senti, seperti itu. Nah, dari situ kita melihat bagaimana anak-anak ini, apakah serius atau tidak. Kalau serius mungkin mereka sering menyiram gitu kan. Nah, kita biarkan saja, kita berproses begitu kan anak-anaknya, apakah dia serius untuk bercocok tanam gitu kan, memelihara tanamannya. Jadi ada yang berbeda, misalnya sudah dalam 1 bulan yang tumbuh ada 5 senti, yang lainnya ada 13 senti seperti itu kan. Nah, kenapa dia akan bertanya dengan kawannya, oh kenapa ya saya punya kok hanya 5 senti itu, kamu udah siram berapa kali? Jarang disiram. Nah, seperti itu mereka belajar gitu kan. Nah, setelah itu mungkin kita berikan lagi pemahaman bahwa makanan ini perlu nutrisi. Nutrisinya apa? Kita kasih pupuk seperti itu. Anak-anak kita ajarkan untuk memberi pupuk, bagaimana takaran pupuknya seperti itu. Nah, ada anak-anak yang rajin memberi pupuk, rajin merawat, tentu hasilnya bagus gitu kan, bisa panen gitu. Nah, sementara ada anak-anak yang cuek gitu, pasti tidak. Jadi di situ prosesnya begitu, yang satu sudah panen, yang satu belum panen gitu kan. Jadi dia akan merasa dan bertanya dengan temannya bagaimana caranya. Nah, ini kita memanfaatkan pembelajaran itu teman sebaya seperti itu Mas Fatih.
5: Jadi memang kita sebagai contoh ya, yang kita yang memberikan contoh. Kalau Bu Dewi gimana di sekolah SD Negeri 163 Pekanbaru itu seperti apa sih?
12: Selain memberikan contoh, kita juga menanamkan kedisiplinan kepada siswa dan siswi. Kalau kami di SD Negeri 163 Pekanbaru memang kedisiplinan itu sangat diterapkan di sekolah kami. Contohnya untuk penggunaan wadah plastik, kami memang sudah tidak membenarkan lagi adanya wadah plastik yang diperjualbelikan di kantin sekolah kami. Untuk itu di kantin sekolah tidak ada wadah plastik, dan siswa dan siswi untuk membeli minuman kita membuatkan atau menyarankan anak-anak untuk membawa tumbler masing-masing dari rumahnya supaya mengurangi juga sampah dan wadah plastik itu. Kemudian di kelas-kelas kita juga sudah menyediakan Dropbox, yaitu pengumpulan sampah plastik, sampah botol-botol air mineral juga kita kumpulkan di sana. Nanti setelah terkumpul, alhamdulillah SD Negeri 163 Pekanbaru sudah bekerja sama juga dengan Pegadaian. Jadi di Pegadaian itu dari sampah bisa menjadi emas. Dari sampah bisa menjadi emas. Jadi sampah-sampah plastik yang dikumpulkan oleh siswa dan siswi di 163 Pekanbaru ini nanti akan diambil oleh bank sampah. Dari SD 163 kita bekerja sama dengan Bank Sampah Cipta Lestari. Dari Cipta Lestari itu akan langsung disampaikan ke Pegadaian, nanti akan dijadikan tabungan emas untuk siswa dan siswi itu secara pribadi.
11: Dan siswa ya.
12: Iya, dan kita juga ada slogan slogannya itu Lisa, lihat sampah langsung ambil.
5: Bisa ya.
12: Iya.
5: Jadi itu program yang menarik ya. Berarti itu dari anak-anak dari kelas 1 sampai itu lumayan ya.
12: Alhamdulillah lumayan.
5: Tapi sampai saat ini gimana itu, sudah sampai sejauh mana?
12: Sejauh ini sudah ada, semalam kita memang turun ke lingkungan sekitar kita, dari gang-gang samping sekolah, masjid-masjid dan perumahan di sekitar sekolah itu, kita turun ke lapangan untuk mengambil sampah-sampah plastik yang ada di selokan, yang ada di mana-mana, kita langsung ambil. Setelah itu kita panggil dari pihak bank sampah, langsung ditimbang saat itu juga, langsung disaksikan oleh Pegadaiannya juga.
5: Jadi langsung di situ ya, lengkap ya.
12: Langsung dieksekusi langsung.
5: Oke. Kalau ke Yulia gimana?
11: Kalau di 189 itu mungkin sedikit lebih ekstrim lagi ya. Kalau kami langsung eksekusi.
5: Eksekusi ya.
11: Ada pakai contoh-contoh nggak ada? Kami langsung eksekusi. Apalagi berbarengan dengan program Pak Wali Kota kita, satu anak satu polybag ya. Jadi anak-anak membawa ke sekolah satu polybag, dan itu tanggung jawab mereka. Jadi hidup dan matinya tanaman itu, bagus tidaknya tanaman itu, tergantung dari tanggung jawab mereka. Jadi nanti itu didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas itu kami pisahkan per kelas tanaman-tanaman tersebut. Jadi siswa tahu dan membuat nama di setiap polybagnya tersebut. Nah, jadi dia melihat sendiri bagaimana perkembangan dari tanaman yang dibawanya sendiri dari rumah. Nah, jadi tidak ada lagi baratnya siswa yang merasa bahwa itu adalah tanggung jawab penjaga sekolah. Tanaman itu untuk menyiram, untuk menjaga, untuk merawat itu adalah tanggung jawab dari penjaga sekolah. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri. Masing-masing semua mempunyai tanggung jawab terhadap tanaman mereka masing-masing. Jadi kalau di 189 ini kita memang sudah membuat kebun sekolah. Kebun sekolah kita ini terdiri dari tanaman yang pertama tentu tanaman obat-obatan, apotik hidup ya. Itu tempatnya itu tersendiri juga. Kemudian juga tanaman kita ada sayur-sayur juga. Sayur-sayur itu kita tanam juga di polybag. Ada juga mungkin memakai sistem hidroponik. Ya, hidroponik. Kemudian tanam buah-buahan.
5: Iya.
11: Mungkin kalau Mas berkunjung ke sekolah saya itu puas makan buah-buahan. Kalau saat ini nih yang sedang buah itu motoa itu. Motoa ada 5 batang, 5 batang itu semua variannya berbeda-beda. Ada yang rasa rambutan, ada yang rasa durian, pokoknya berbeda-beda. Jadi kalau untuk buah-buahan seperti jambu, seperti jambu, jambu biji, jambu bol, ya itu semua ada di sekolah kita. Begitu juga dengan kelengkengnya juga ada di sekolah kita. Kedondong. Jadi kalau kami guru mau buat rujak, kami nggak payah jauh-jauh, nggak perlu beli keluar.
5: Langsung aja ya.
11: Karena langsung ada di sekolah itu untuk merujaknya. Jadi ibaratnya kalau alhamdulillah sekolah kita ini, apalagi sekolah kita ini alhamdulillah besar sekali ya. Ada setengah hektar dan masih banyak juga lahan yang bisa kita tanam.
5: Yang bisa dimanfaatkan
11: yang bisa dimanfaatkan dan juga sudah bisa kita nikmati. Pokoknya semua anak itu sudah nikmati. Ada mangganya, ada jambunya, semua sudah dinikmati. Karena saya sudah berada di sekolah itu sejak 6 tahun kemarin ya. Nah, jadi alhamdulillah pokoknya apapun yang ada di sekolah kita insya Allah itu sudah dimanfaatkan. Kemudian sayur-sayurnya Mas,
5: ada itu lengkap juga ya sayur ya.
11: Sudah kita panen kangkung, kita sudah tanam. Kemudian juga apa namanya tuh, kol apa tuh namanya tuh ya, sawi ya, sawi dan alhamdulillahnya itu ada wali murid. Kalau dia mau, dia langsung membeli ya. Jadi itu menjadi income juga bagi sekolah kita dan bisa dimanfaatkan kembali untuk perkembangan sekolah yang perkembangan yang ada di sekolah kita.
5: Yang pada intinya dari 3 penjelasan ini semuanya sangat baik, dan bagaimana dari tujuan dari program-program dari sekolah 167, 163 dan juga 189 ini bagaimana membentuk karakter siswa ya. Kebiasaan ini sangat penting untuk melakukan hal-hal ini. Kalau kita beranggapan kalau, karena memang waktu di sekolah itu berbeda, anak murid lebih kalau kayak orang tua dengan guru lebih nurut dia ke gurunya ya. Jadi karakter-karakter ini yang dibentuk oleh ini ya, guru, bagaimana kebiasaan bisa dia bawa sampai ke rumah ya. Dalam kebiasaan tidak membuang sampah sembarangan, yang tadi mengurangi tidak menggunakan sampah plastik tadi lagi ya. Terus menanam-menanam ini kan hal-hal yang kalau kita bisa katakan ini bermanfaat sekali untuk kedepannya seperti apa membentuk karakter anak. Kita break sejenak dulu. Nanti setelah itu kita akan kembali Cituan dan Puan, tetap bersama Pro4 Suara Budaya Riau.
14: ...95,9 FM Pro4 Suara Budaya Riau.
15: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
16: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
15: Terus apa Bu?
16: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
15: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
16: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
15: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
16: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
15: Oh gitu.
17: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
18: Adek, kakak beli kue donat loh.
19: Mau. Adek mau, kak.
18: Tapi cuci tangan dulu ya.
19: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
18: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
19: Memangnya yang tadi salah ya?
18: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
19: Kenapa harus begitu, kak?
18: Supaya kumannya mati.
19: Kuman itu apa?
18: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
19: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita kita cuci tangan. Ada mau makan kue donat nih.
18: Ayo kita cuci tangan yang benar.
19: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Drama 4 Berseri Berseri Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Ya, Cik Tuan dan Puan masih menemani di Grand Radio. Kita bahas terkait dengan Grand School dan Pekanbaru Cinta Al-Quran. Dan tadi kita sudah banyak berbicara tentang Grand School dan kita bergeser sedikit ke Pekanbaru Cinta Al-Quran. Nah, ini masing-masing sekolah itu menerapkan hal yang sama ya. Oke. Di bagaimana itu menjadi program dari sekolah. Kita duluan dari Kak Dewi dulu. Ya, silakan.
2: Oke. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Pekanbaru Cinta Al-Quran ini bertujuan supaya siswa dan siswi itu memiliki pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran sebagai umat muslim kita semua. Jadi setelah kita menerapkan program ini, sangat damai sekali rasanya, Mas. Karena dimanapun siswa dan siswi itu mau sangat berlomba-lomba untuk memberikan atau menyetorkan surat-surat pendek yang kita sini juz 30 kita sudah alhamdulillah sudah beberapa orang yang hafal juz 30 dari yang hafal juz 30 itu menjadi tempat menyetor siswa dan siswi yang lainnya. Jadi Mas, dimanapun mereka berada, setelah jam istirahat mereka itu berkumpul bersama-sama temannya. Siapa guru pembimbingnya, siapa teman pembimbingnya, siapa teman sejawatnya. Kita sudah membuatkan itu daftar list ayat berapa yang mereka setor, surat apa yang mereka setor. Dan alhamdulillah dari yang 20 orang itu sudah sampai mencapai 10 orang setiap peserta yang dididiknya itu untuk menyetorkan juz 30 dan surat-surat juz 30 itu ke teman-teman mereka.
1: Oke, itu kalau di sekolah ini ya, SD Negeri 163 Pekanbaru seperti itu ya. Kita ke dari SD Negeri 189. Gimana itu sistemnya, Kak?
3: Kak Yuli. Kalau di 189, jadi program PCA ini kita jadikan suatu pembiasaan ya. Pembiasaan, jadi selama sebelum anak masuk ke materi pembelajaran di setiap hari Selasa dan Rabu, ya Selasa dan Rabu, kemudian hari Jumatnya ada imtak biasanya. Jadi Selasa Rabu itu kita melaksanakan pembiasaan per kelasnya itu selama hampir 15 menit ya. Jadi untuk anak kelas 1, 2, 3 itu mungkin diawali dengan pembaca Iqra ya. Iqra, kemudian 4, 5, 6 itu sudah masuk ke Al-Quran. Kemudian selanjutnya juga untuk anak-anak, ibaratnya dia sudah pasti Al-Quran, tentu kita alurkan lagi untuk penghafalan Al-Quran. Bersama juga sama Bu Dewi, itu kita khususkan, memang kita pisahkan anak-anak kita ya. Mungkin untuk sampai hari ini itu sudah ada 30 siswa yang kita ingin lahirkan jadi bibit-bibit ya penghafal Al-Quran. Dan insyaallah yang untuk 30 juz itu sudah ada sekitar 5 siswa ya. Memang baru 5 siswa, tapi kita akan lebih semangat lagi untuk yang 30 siswa.

0: kita juga ada tambahan paket komplit kalau di 1 dan 3.
1: Apa paket komplit? Komplit?
0: Ya itu selain di apa paket komplit pakai teh tarik ini. Selain di waktu-waktu luang, kita juga di hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu 15 menit sebelum belajar siswa dan siswi memang dianjurkan pembiasaan untuk membaca Iqra ataupun membaca Al-Qur'an gitu.
2: Hampir sama rata-rata.
0: Hampir sama rata-rata. Okay. Dan juga kita harus ada produk yang harus kita hasilkan. Kalau di 163 kita target kita insya Allah setiap lulusan di 163 Pekanbaru ini mudah-mudahan sudah mencapai hafal 3 juz Al-Qur'an. Mudah-mudahan
1: itu targetnya ya.
0: Target kita.
1: Oke. Kalau di SD Negeri 167 Pekanbaru gimana program PCA nih?
3: Baik. Untuk di 167 khususnya kelas saya kelas 5D itu Mas Fardi, saya utamakan memang dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, hari Kamis itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai kita tetap mengaji seperti itu, apalagi di kelas 5. Kemudian saya memilah gitu, kita klasifikasikan, sebab di kelas 5 itu juga ada yang masih Iqra seperti itu. Nah, jadi kita lihat, kita seleksi lagi siapa-siapa yang bacaannya bagus. Nah, kita memanfaatkan yang bacaannya bagus ini untuk membimbing kawan-kawannya yang masih Iqra. Jadi ada tutor sebaya namanya ya. Nah, tutor sebaya inilah yang akan membimbing teman-temannya dari yang Iqra untuk dapat menuju ke Al-Qur'an. Kemudian saya memotivasinya anak-anak itu, saya seleksi lagi siapa yang sudah Al-Qur'an ini, saya tantang. Untuk hari pertama itu saya kasih 10 surah. 10 surah siapa yang hafal gitu kan ya. Nah, besok hari kedua saya naikkan jadi 11. Kemudian sampai ke juz 30. Nah, dari awal sampai akhir itu memang tiap ini dia store. Store-nya langsung ke saya. Gitu kan. Nah, saya motivasi begitu selesai ataupun penerimaan rapor kenaikan kelas itu kita kasih hadiah seperti itu kan ya. Nah, hadiah ini berupa Al-Qur'an seperti itu. Nah, terjaringlah di satu kelas itu satu anak yang baru hafal Al-Qur'an itu.
1: Jadi memang dari yang kita bahas ini semua bagaimana dari sekolah-sekolah ini mendukung program pemerintah ya, dalam hal ini wali kota ya, dari Grand School, dan juga bagaimana program Cinta Al-Qur'an ini ya. Nah, saya penasaran di sekolah-sekolah ini kan banyak program-program nih. Nah, ini pasti kan anak membutuhkan waktu. Saya pengen tahu waktu masuk dan pulangnya itu jam berapa lama sih dari sekolah ini dulu 189, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa biasanya?
2: Kalau kami, sekolah kami itu memang terdiri dari dua shift ya. Jadi ada masuk pagi dan masuk siang.
1: Dua shift.
2: Jadi masuk yang pagi itu jam 7 sampai jam 12.30, nanti dilanjutkan dengan shift siangnya. Tentu anak-anak memang harus kita ajarkan bagaimana memanage waktu sebaik mungkin ya. Yang jelas dia memang harus sejalan. Akademik tetap juga kita harus raih. Tapi faktor-faktor lain itu kan pendukung ya, seperti kita melaksanakan program Green School. Green School juga menunjang ya, menunjang gimana sekolah itu bisa anak-anak dengan nyaman berada di sana. Ya, tentu kita tidak bisa abaikan lingkungan ya. Kemudian juga terkait dengan program PCA, itu juga tidak bisa kita abaikan karena ini harus namanya harus seimbang ya, agama dengan akademik harus seimbang. Anak-anak memang harus hebat dari segi akademik, tetapi tidak bisa juga kita melupakan anak-anak juga harus kita bekali dengan nilai-nilai agama supaya nanti kedepannya mereka bisa lebih baik lagi. Kemudian bisa ibaratnya memanage waktu dengan baik, walaupun banyak-banyak program yang ada di sekolah, tapi mereka alhamdulillah dan mereka bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Jadi akademik itu tidak kita abaikan.

0: ya, program-program yang ada juga menjadi pendukungnya, semua berjalan dengan seiring.
1: Ya, pada intinya semuanya berjalan ya, akademik berjalan. Bagaimana program-program seperti Green School dan juga bagaimana Cinta Al-Quran ini tetap semuanya berjalan dengan baik. Iya. Namun bagaimana guru-guru, para guru mengatur waktunya dengan baik ya, itu tugas dari para guru, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Silakan dari Bu Dewi, gimana sistemnya, gimana di sekolah
2: tuh? Kalau kami jadwal masuk dan pulang itu lebih kurang sama dengan 189. Kita juga memiliki dua sip, sip pagi dan sip siang. Untuk sip pagi itu masuk pukul 7, pulang jam 12.30. Dalam memanage waktu itu, untuk PCA kita seperti yang kita bicarakan tadi, di hari Selasa, Rabu, dan Kamis 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita melaksanakan pembacaan Al-Quran dan pembacaan Iqra. Kemudian untuk penyetoran ayat-ayat itu di waktu senggang, kapan saja dan di mana saja boleh, monggo, ayo. Kemudian untuk yang Green School-nya, untuk pemanfaatan sampah dan pengumpulan sampahnya kita laksanakan setiap hari. Setiap hari dalam artian jika ada sampah, masukkan ke drop box. Jika itu sampah plastik dan sampah dari botol-botol mineral dan sampah anorganik, dimasukkan ke dalam tong sampah anorganik. Kemudian juga untuk waktu yang khususnya untuk yang Green School ini, kita buatkan waktu khusus di hari Sabtu. Di sanalah siswa dan siswi membongkar drop box-nya, memilah dan memilih yang mana plastik dari botol mineral itu, ini sampah botol, ini sampah tutup botol, dan ini sampah plastik dari kemasan itu, kita pilah dan kita sisih-sisihkan untuk nanti disalurkan ke bank sampah. Kemudian untuk pengecekan bibit satu polybag satu siswa itu di setiap hari dan di waktu khususnya di hari Sabtu tersebut.
1: Kalau di sekolah Kehirnite gimana?
3: Ya, pada dasarnya tiap-tiap sekolah untuk di Pekanbaru ini kayaknya
1: bersama ya.
3: Sama ya. Kemudian kalau untuk kita tadi udah kita uraikan untuk Green School-nya itu pada pelaksanaannya dimasukkan ke hari Sabtu, kemudian untuk PCA-nya dari Senin sampai ke Kamis. Kemudian kita juga ada pembacaan Gurindam 12. Nah, Gurindam 12 itu setiap hari Jumat. Nah, Gurindam 12 itu khusus kelas-kelas saya sebenarnya ya.
0: Jadi iya, khusus jadi, program spesial ya, Kak.
3: Khusus, iya.
1: Khusus ya.
3: Jadi kita ya, karena kita tidak bisa meninggalkan yang namanya kearifan lokal seperti itu. Jadi pembacaan Gurindam 12 itu di hari Jumat, kemudian untuk pelaksanaan P5-nya karena memang kita masih mengupdate dari kurikulum Merdeka, jadi dilaksanakan pada hari Sabtu.
1: Oke, terakhir karena waktu kita nih tinggal 5 menit lagi, closing statement, apa yang ingin disampaikan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah masing-masing terkait dengan topik kita di saat ini, ataupun mungkin ada hal-hal positif yang ingin disampaikan kepada Cituan dan puan pendengar kita. Mungkin dari Kak Yulia dulu.
0: Kak Yulia, mungkin nih sedikit ya Mas, ada yang mungkin sampai juga untuk motivasi juga untuk di 189 ini, kita juga untuk meningkatkan kreativitas siswa, kita sudah membuat sabun dari minyak jelantah juga sudah kita laksanakan. Ini eksperimen kita berikutnya, kita bagaimana mengolah limbah kertas, karena limbah kertas itu sangat banyak sekali di sekolah, untuk dijadikan kertas yang bisa didaur ulang kembali, bisa dimanfaatkan kembali. Mungkin untuk close statement saya hari ini ya, hidup kita ini mungkin hanya sementara. Tetapi pahamlah bahwa kita akan selalu bergenerasi. Jadi hari ini bukan hanya untuk kita yang kita pikirkan, mari kita pikirkan untuk anak cucu kita ke depannya. Terima kasih.
1: Bu Dewi, silakan.
2: Untuk close statement dari saya yaitu, jadilah manusia yang dapat berguna bagi siapa saja di lingkungan sekitar kita.
1: Oke, terakhir ke Herbelita.
3: Closing statement, pendidikan tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Bagaimana cara kita membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya itu mempunyai hubungan erat dengan tiga pilar pendidikan, yaitu yang pertama keluarga, kemudian yang kedua pihak sekolah ataupun pemerintah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Nah, sinergi antara tiga ini sangat diperlukan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mendukung segala bentuk program yang setelah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kehidupan kita ini juga tidak hanya dituntun untuk duniawi, ya. Sementara kita kan ada ESG, kemudian apa itu emotional question, kemudian spiritual question, kemudian baru IQ. Nah, hasil penelitian ataupun riset itu di Amerika telah menyatakan bahwa emotional question ini telah menempati tempat pertama untuk kesuksesan seseorang. Untuk itu kita pihak sekolah membangun bagaimana murid-murid kita mengutamakan emotional question-nya, hubungan antara manusia dan hubungan terhadap Tuhan, seperti itu.
1: Ya, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bu Hermita sudah berbagi informasi terkait topik kita, Grad School, dan juga Bu Dewi, Bu Yulia, sudah bagaimana memberikan motivasi kepada Encik Tua dan Puan, bagaimana program-program yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ini sangat positif, dan ini bisa menjadi cerminan juga untuk sekolah-sekolah yang lain. Mungkin mereka sudah melakukan, tapi mungkin ini menjadi ide-ide baru untuk mereka. Ini menjadi spirit bagaimana sama-sama semangat untuk membangun, bagaimana sekolah-sekolah ini bisa menciptakan anak didik yang lebih baik lagi. Karena di sini kita berbicara bukan saja akademi, tapi juga bagaimana kita seperti tadi program Pekanbaru Cinta Al-Quran ini. Dan Cik Tuan dan Puan, kami juga ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti program siaran kami dalam Grand Radio. Kita bahas terkait dengan Grand School dan Pekanbaru Cinta Al-Quran. Bersama saya Fadli Umar, kami ucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: 95,9 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ewah-ewah.
1: Yang Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perompat Suara Budaya Riau. Apa kabar untuk Cik Tuan dan Puan di saat ini yang masih bersama siaran kami Perompat Suara Budaya Riau. Kita jumpa di lain kesempatannya dalam segmen Grand School. Tadi bahas terkait dengan Grand School dan juga Pekanbaru Cinta Al-Quran. Bagaimana hal-hal positif dilakukan oleh para guru-guru yang bagaimana mereka merangkul program-program yang juga diturunkan oleh Wali Kota Pekanbaru, bagaimana Grand School ini, dan bagaimana Pekanbaru Cinta Al-Quran. Dan Cik Tuan dan Puan, selanjutnya dalam segmen berikut kami hadirkan bagaimana Indonesia kaya dengan kuliner Nusantara.
2: Pakai tas dari pandan, yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: Selanjutnya, membahas seputar kuliner Indonesia hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen Kuliner Nusantara. Kalau kita berbicara tentang kuliner Nusantara, tidak bisa dibayangkan lagi doh. Kalau berbicara tentang kuliner Nusantara, kayak pingin makan terus ya. Indonesia terkenal dengan akan kuliner Nusantaranya. Kuliner di masing-masing daerah, berbagai daerah memiliki ciri khas yang berbeda dan wow, luar biasa. Karena menjadi kekayaan tersendiri, karena Indonesia banyak para wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, itu yang mereka cari itu kulinernya. Selain tempat wisata, kuliner adalah number one. Selain tempat wisata Cituan dan Puan. Nah, kita bergeser ke Jawa Barat, tentu saja terbayang ya adalah bagaimana makanan dengan cita rasa segar, gurih dan juga kasunda. Kuliner Jawa Barat terkenal sederhana tetapi kaya rasa dan juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat Sunda dikenal gemar mengkonsumsi sayur-sayuran segar. Karena itu banyak makanan khas Jawa Barat yang menggunakan lalapan sebagai pelengkap. Lalapan biasanya terdiri dari mentimun, daun kemangi, kol, tomat hingga kincal yang disantap bersama sambal dan juga lauk.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Yang Cituan dan Puan, dan saatnya saya Pak Umar pamit dari ruang dengan Cituan dan Puan. Kita jumpa di lain kesempatan.
3: Di Tepak Pagi.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan Hutama Karya perkuat peran rest area sebagai ruang ekonomi lokal karena kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah saja, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dan melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS, PT Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasional 3 Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa rest area ini memiliki peran strategis sebagai simbol aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Jadi tidak hanya menjadi tempat istirahat saja bagi pengguna jalan, tapi juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah Sumatera. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan Puan, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi resmi meluncurkan logo Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026. Peluncuran tersebut menjadi tanda dimulainya persiapan pelaksanaan MTQ yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan launching digelar di ruang multimedia kantor Bupati Kuansing dan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Agama, pengurus LPTK, hingga kepala daerah kabupaten dan kota Seriau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti MTQ ini tentunya menjadi antusias juga mengikuti lomba desain logo MTQ yang diikuti lebih dari 100 peserta. Dan pelaksana MTQ ini nantinya tidak hanya menjadi syiar Islam, tapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 12 nanti.

95,9 MHz Perempat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Ci, Tuan dan Puan. Melanjutkan kebersamaan kita di Tepak Siang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kembali saya Bintang Lili Sartika menyapa Anda, Ci, Tuan dan Puan. Dan selamat datang di Teras UMKM, Ruang Tumbuh Pelaku Usaha Lokal, yang hadir menemani waktu Anda hari ini bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Radio yang menjadi ruang inspirasi kreatif dan semangat berkarya. Ci, Tuan Puan, di teras sederhana ini berbagai cerita usaha bertemu. Ada semangat yang dirintis dari dapur rumah, dari sudut pasar, di tangan-tangan kreatif yang tidak pernah lelah menjaga harapan. Karena UMKM bukan hanya sekedar tentang jual beli saja, Ci, Tuan dan Puan, tetapi tentang perjuangan, ketekunan dan mimpi yang terus sedang diperjuangkan. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang hangat seputar dunia usaha lokal, inspirasi pelaku UMKM, strategis bertahan dan berkembang, hingga peluang yang bisa membuka jalan menuju usaha yang lebih maju. Jadi mari kita bersama-sama dukung produk lokal, menguatkan ekonomi daerah dan memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha di bumi lancang kuning. Bersama saya Bintang Lili Sartika, Ci, Tuan dan Puan, siap menemani Anda di teras UMKM yang menjadi ruang tumbuh pelaku usaha lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Kembali lagi kita Ci, Tuan dan Puan di pembahasan terkait dengan dunia usaha lokal, inspirasi pelaku UMKM, strategi bertahan dan berkembang itu seperti apa, hingga peluang yang bisa membuka jalan menuju usaha yang lebih maju, Ci, Tuan dan Puan ya. Jadi kalau mendengar kata UMKM mungkin sebagian masih ada yang membayangkan warung kecil, jualan makanan rumahan, kerajinan tangan, dan usaha yang dijalankan dari rumah. Padahal sebenarnya saat ini UMKM itu sudah sangat besar, Ci, Tuan dan Puan ya. Walaupun sebenarnya banyak usaha ini memulai dari hal-hal sederhana, bahkan dari dapur rumah atau halaman kecil, dan sekarang berlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Kalau Anda merasa hobi memasak, nah silahkan diusahakan membuat inovasi yang membuat rasanya itu lengket di lidah dan tidak bisa dilupakan ya. Kalau ada yang iseng-iseng suka membuat kerajinan, ya dicoba aja buat karya-karya yang inovatif ya. Nah kalau ada juga yang awalnya hanya membantu tetangga, lalu ternyata produknya banyak diminati, digaskan aja, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan pelaku usaha mikro kecil atau menengah yang dikenal dengan UMKM, apalagi berbasis ekonomi kreatif, itu sekarang sudah semakin menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian nasional, Ci, Tuan dan Puan. Apalagi dengan menggabungkan nilai budaya lokal dan sentuhan inovasi modern, sektor ini dipercaya mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bahkan pemerintah pun sekarang sudah menaruh perhatian besar terhadap tren ini ya, Ci, Tuan dan Puan, karena memang mengingat potensinya dalam menciptakan lapangan kerja dan kemudian memberdayakan komunitas lokal serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Jadi berbeda dengan sektor UMKM konvensional, Ci, Tuan dan Puan ya, pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif ini mengandalkan kreativitas dan warisan budaya sebagai nilai jual utamanya. Jadi produk-produk seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, fashion etnik, hingga desain digital tidak hanya mengedepankan fungsi, tapi juga makna dan cerita di baliknya. Hal inilah yang menjadi keunggulan tersendiri di tengah pasar global yang mulai mengutamakan produk orisinal dan bernilai budaya, Ci, Tuan dan Puan. Dan bahkan banyak pelaku UMKM yang memadukan teknik produksi modern dengan bahan-bahan lokal dan kearifan tradisional. Di sejumlah daerah misalnya nih ya, motif batik khas, tenun daerah, hingga resep kuliner turun-temurun mulai diangkat kembali dengan pendekatan kreatif dan tampilan yang lebih segar. Nah, inovasi ini akan membuat produk lokal semakin diminati baik oleh pasar domestik maupun mancanegara, Ci, Tuan dan Puan. Jadi jangan pernah memandang kecil sebuah usaha, karena banyak usaha besar itu lahir dari langkah kecil yang dijalani dengan tekun dan konsisten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Digan-digan dari Vida Purnama ya, lagu dari daerah Karosana, Cik Tuan dan Puan ya, masih mengajak kita untuk membahas tentang strategi bertahan di tengah persaingan arus ya sekarang ini ya di teras UMKM kita. Karena memang menjalankan sebuah usaha itu tidak selalu mudah. Ya, kadang-kadang dagangan ramai, kadang-kadang juga sepi ya. Ada masa semangat tinggi, ada juga masa ketika pelaku usaha merasa lelah dan ingin menyerah. Ya, semuanya itu sangat manusiawi, Cik, Tuan dan Puan. Namun, yang menarik, banyak pelaku UMKM justru tumbuh karena mampu bertahan di tengah tantangan. Jadi, harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan sebenarnya ya. Misalnya nih sekarang, pembeli tidak hanya melihat harga loh. Pelanggan juga mulai memperhatikan kualitas pelayanan, kebersihan produk, kemasannya, hingga cara promosinya. Karena itu, pelaku UMKM harus penting ya, perlu terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satu strategi sederhana tapi penting adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, memang kadang-kadang pembeli kembali bukan hanya karena produknya enak atau bagus loh, tapi karena pelayanannya ramah dan membuat nyaman. Selain itu, pelaku usaha juga perlu berani mencoba hal baru. Misalnya nih, Cik, Tuan dan Puan ya, mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi. Ya memang tidak semuanya harus langsung sempurna. Yang penting berani memulai. Foto produk yang menarik, tulisan yang sederhana tapi jujur, hingga konsisten memperkenalkan usaha bisa menjadi langkah besar untuk berkembang, untuk perkembangan usaha Anda, bisnis Anda. Jadi tantangan usaha memang selalu ada, Cik, Tuan dan Puan ya. Tidak berjalan lancar dan mulus saja. Namun kreativitas dan konsistensi itulah yang seringkali menjadi kunci agar usaha tetap berjalan. Dan satu lagi yang penting, Cik, Tuan dan Puan, jangan malu, jangan malas untuk belajar ya. Karena sekarang banyak sekali pelatihan UMKM, komunitas usaha juga, bahkan ruang berbagai pengalaman yang bisa membantu Anda untuk berkembang lebih baik lagi ya. Jadi scroll-scroll handphonenya itu untuk mencari komunitas-komunitas usaha dan mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring. Karena memang usaha yang bertahan itu bukan selalu usaha yang paling besar, tapi usaha yang mau terus belajar dan terus beradaptasi.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Baik, Ci Turang Puan masih di teras UMKM hari ini ya, bahwa inovasi lokal bisa jadi andalan di era ekonomi baru saat ini, Ci Turang Puan. Jadi itu perlu kita pahami. Penerapan pendekatan kreatif itu tidak hanya meningkatkan nilai produk ya, Ci Turang Puan, tapi juga mendorong UMKM untuk naik kelas. Jadi dengan pengemasan yang menarik, storytelling yang kuat, strategi pemasaran digital,

digital yang tepat, produk UMKM sekarang itu sudah mampu bersaing di marketplace nasional hingga menembus pasar ekspor. Cik Tuan dan Puan, ini bisa Anda cek langsung ya di link umkm.id, Cik Tuan dan Puan. Tren ini juga mendorong tumbuhnya komunitas kreatif di berbagai daerah, dan komunitas ini menjadi ruang kolaborasi, berbagi ide hingga memperluas jejaring usaha. Nah, di sini pemerintah turut hadir dalam memberikan pelatihan, fasilitas promosi serta pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif agar terus berkembang, Cik Tuan dan Puan. Tapi ada tantangan deh, ada juga peluangnya. Meskipun potensinya besar, Cik Tuan dan Puan, pelaku UMKM ekonomi kreatif ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses pasar ya, minimnya modal usaha hingga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, karena itulah edukasi dan pendampingan menjadi hal yang penting agar UMKM tidak hanya kreatif secara produk tapi juga kuat dan dalam aspek manajemen dan hukum usahanya. Dan di sisi lain, peluang pertumbuhan sektor ini dinilai sangat terbuka, Cik Tuan dan Puan, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal yang unik dan berkelanjutan. Nah, dukungan dari pemerintah, konsumen serta kolaborasi lintas sektor ini mudah-mudahan ya mampu mempercepat pengembangan ekosistem UMKM kreatif yang tangguh dan mendunia. UMKM berbasis ekonomi kreatif kini menjadi wadah baru perekonomian Indonesia yang menggabungkan inovasi dan kearifan lokal. Nah, dengan kreativitas sebagai modal utamanya, Cik Tuan dan Puan, sektor ini tidak hanya memperkuat identitas budaya bangsa, tapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Dan yang paling penting sebenarnya adalah niat ya, niat dan konsistensi dan kemauan untuk terus berkembang. Karena memang usaha yang baik biasanya tumbuh perlahan, sedikit demi sedikit tapi kuat ya. Jadi jangan menunggu modal besar. Mulai aja dulu dengan alat seadanya, dari rumah sendiri, bahkan dari keberanian mencoba. Dan melalui program ini, Cik Tuan dan Puan, kita berharap semakin banyak masyarakat yang berani memulai usaha, mendukung produk lokal dan ikut menggerakkan ekonomi daerah dari lingkungan terdekatnya sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, bukan hanya pelaku usaha yang berkembang, tapi juga masyarakat dan daerah ikut bergerak maju bersama. Semoga UMKM di daerah kita masing-masing terus berkembang, dan tentunya ini akan semakin kuat kalau kita semuanya mendukung. Dari usaha kecil tumbuh harapan besar, menguatkan usaha, menggerakkan daerah, serta suara inspirasi pelaku usaha riau. Sampai jumpa lagi di teras UMKM berikutnya, dan sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, kembali lagi bersua kita di kabar berita untuk jam 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali kabar berita ini dari Kampar Cik Tuan dan Puan yang menghadirkan berita terkait suasana ceria dan penuh warna yang menyelimuti Taman Kota Bangkinang pada Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026, saat Bunda PAUD Kabupaten Kampar Tengku Heriani Ahmad Yusar secara resmi membuka rangkaian kegiatan pawai karnaval dan pentas seni anak serta guru tingkat Kabupaten Kampar. Kegiatan ini ditaja oleh IGTKI PGRI Kabupaten Kampar dalam rangka menyambut Prapekan Olahraga Seni atau Perseni sekaligus memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Dan acara ini menjadi magnet bagi masyarakat Bangkinang dengan kehadiran ribuan peserta yang terdiri dari anak-anak TK dan PAUD dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar, kemudian para tenaga pendidik serta orang tua murid yang antusias memberikan dukungan Cik Tuan dan Puan. Dan melalui peringatan Hari Anak Nasional tersebut, diharapkan anak-anak untuk mendapatkan hak bermain, berekspresi dan mengembangkan kreativitas dapat terpenuhi secara maksimal. Kegiatannya ditutup dengan pelepasan balon ke udara dan dimulainya defile peserta karnaval yang dilepas langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Kampar bersama sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, PLT Ketua Dekranas Riau Adrias Haryanto mendorong seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk menampilkan wastra khas daerah pada peringatan HUT ke-46 Dekranasda tahun 2026 di Makassar. Karena ajang ini dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah ke tingkat nasional. Pelaksanaan HUT ke-46 Dekranasda ini akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2026 dan seluruh pengurus daerah mulai mempersiapkan produk terbaik yang nantinya akan dipamerkan. Dekranasda Kabupaten Kota bisa membawa kain karena tiap daerah berbeda motifnya dan bisa juga makanan daerah masing-masing. Selain kain tradisional, Adrias juga mendorong daerah membawa berbagai hasil kerajinan tangan unggulan lainnya seperti produk tanjak, aksesoris tradisional hingga kerajinan buatan tangan yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri untuk dikenalkan. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 13 nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 105,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Saya kembali menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan sambil menikmati long weekend-nya Citra dan Puan, yang mudah-mudahan akhir pekannya ini saat ini menyenangkan, baik yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, bersantai di rumah, dan yang memilih tetap bekerja maupun yang masih dalam perjalanan menuju tujuannya masing-masing. Nah, bagi Anda yang mungkin sedang menikmati suasana santai di akhir pekan panjang ini, semoga hari terasa lebih ringan dan penuh energik ya. Kadang memang weekend atau libur bukan hanya soal libur, tapi juga kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat. Dan tugas kami dari Sudirman 440 untuk selalu menyapa Anda yang tetap beraktivitas hari ini, atau yang masih bekerja, bertugas, berdagang, mengemudi, atau menjalankan usaha. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan. Terima kasih karena tetap menjadi bagian penting yang membuat aktivitas masyarakat terus berjalan, Cik Tuan Puan. Begitu juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, baik di dalam kota maupun menuju luar daerah, tetap hati-hati di jalan ya. Jaga kondisi tubuh dan semoga selamat sampai tujuan. Nikmati perjalanan dengan santai, tidak perlu buru-buru, karena yang paling penting adalah keselamatan dan kenyamanan selama di perjalanan. Dan siang ini saya Bintang Leli Sartika dari Pro 4 RRI Pekanbaru masih akan terus menemani Anda dengan berbagai sajian informasi dan suasana yang hangat. Dan tidak terasa waktu terus berjalan mendekati tengah hari, Cik Tuan Puan. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu hiburan lainnya, waktu sholat fardu zuhur hari ini untuk Kota Pekanbaru pada pukul 12 lebih 14 menit. Jadi sebagai pengingat indah untuk sejenak berhenti dari aktivitas dan menunaikan ibadah tepat waktu. Selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita selantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, papa, pak.
4: Minta duit lagi.
3: Papa,
4: Kenapa sih mama, malam-malam gini?
3: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
4: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
4: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
4: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa,
4: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Palipur Jiwa Lara, Cik Tuan Puan dari Renima sudah menyapa kita dan mengajak kita untuk terus semangat hari ini ya. Dan salam hangat untuk Anda semuanya pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru dan terkhusus ya. Semangat ini khusus kami kirimkan untuk tim patroli Gagak 1 yang saat ini masih bertugas di lapangan. Ada Bang Luki Sihombing, kemudian Bang Ali Usni, dan juga Bang Alif yang tetap sigap menjalani atau menjalankan patroli di area. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran selamat bertugas ya. Di saat banyak orang menikmati waktu istirahat dan berkumpul bersama keluarga, ada sahabat-sahabat kita yang tetap berjaga, memastikan keadaan tetap aman dan terkendali. Tentunya itu bukan pekerjaan yang ringan, Cik Tuan Puan, apalagi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesiapsiagaan. Tetap semangat ya. Untuk Bang Luki, Bang Ali Usman dan Bang Alif, jangan lupa jaga kondisi tubuh, tetap fokus selama di lapangan, dan semoga setiap langkah tugas hari ini membawa manfaat serta menjadi ladang kebaikan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari mereka yang tetap hadir menjaga keadaan tetap aman untuk banyak orang. Salam hormat dari kami di Pro 4 RR Pekanbaru. Semoga patroli hari ini lancar sampai kembali pulang dengan selamat. Dan untuk menambah semangat Anda, kami persembahkan lagu spesial untuk menemani perjalanan patrolinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Turampuan masih bersama Perompat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kita menikmati keindahan, kekayaan Nusantara melalui alunan lagu-lagu daerah yang selalu punya cerita dan makna kenangan di setiap baitnya, Cik Turampuan. Jadi kalau bicara tentang lagu-lagu daerah itu menjadi salah satu cara kita mencintai budaya kita ya, melalui seni dan tradisi. Nah, lagu-lagu daerah ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dari lagu daerah kita belajar tentang bahasa, adat, nasihat, kehidupan, hingga rasa cinta terhadap tanah kelahiran, Cik Turampuan. Kalau kita lihat di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat sekarang, menjaga seni budaya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Cik Turampuan. Jadi bukan berarti kita harus hidup di masa lalu ya, enggak. Tapi bagaimana kita tetap membawa nilai-nilai budaya agar tetap terus hidup di hati generasi kita di hari ini dan juga nanti. Dan kadang menjaga budaya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti sekarang mendengarkan lagu daerah, mengenalkan bahasa ibu kepada anak-anak, menghargai kesenian tradisional, sampai bangga memakai dan mempromosikan karya daerah sendiri. Karena memang budaya yang harus dikenang itu akan tetap hidup ya, Cik Turampuan. Tetapi budaya yang dilupakan perlahan bisa menghilang. Gak mau kan? Gak mau kan budaya kita hilangkan. Nah, jika siang ini sedang beraktivitas, jadi jangan sampai ketinggalan. Mari kita nikmati setiap lantunan lagu-lagu daerah Nusantara ini, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai cara sederhana mencintai Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya. Seperti pepatah bijak mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Dan melalui Perompat RRI Pekanbaru, kita bersama menjaga suara budaya agar tetap terdengar, tetap dicintai, dan tetap menjadi kebanggaan Nusantara. Selamat menikmati siang. Selamat menikmati kebersamaan siang ini bersama sajian lagu-lagu daerah Nusantara hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini?

0: Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
1: Mai, Maya, tolong aku Mai.
0: Kok kenapa Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah kan? Ya ampun Mar, kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Cerita dan puan, inilah kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sardika. Bangunan semi permanen, pagar beton hingga lapak liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya dibongkar petugas. Adapun penertiban ini dilakukan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Ujung, tepatnya setelah Jembatan Siak 4 menuju Jalan Sembilang, Kecamatan Rumbai. Penertiban dilakukan tim gabungan dari Satpol PP Pekanbaru dan Dinas Pertanahan bersama aparat kecamatan serta kelurahan. Sejumlah bangunan liar dibongkar menggunakan alat berat ekskavator setelah sebelumnya penghuni diberi peringatan berulang kali. Usai penertiban, kawasan tersebut rencananya akan dibersihkan dan mendukung fasilitas publik lain di masa mendatang. Kabar berita selanjutnya, Citriwan, kawasan di jalan ujung Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang selama ini dipenuhi bangunan liar dan pagar beton ilegal mulai ditertibkan pemerintah kota. Di mana lahan seluas sekitar 8 hektare itu nantinya akan direncanakan menjadi ruang terbuka publik sekaligus kawasan hijau bagi masyarakat. Penertiban yang dilakukan tim gabungan dari Satpol PP Pekanbaru, Dinas Pertanahan dan aparat kecamatan dan kelurahan, di mana Kepala Dinas Pertanahan Pekanbaru Merdiansa mengatakan kawasan ini merupakan aset milik pemerintah Kota Pekanbaru yang telah dibebaskan sebelumnya. Lahan Pemko di kawasan ini luasnya sekitar 8 hektar dan nantinya akan dibangun open space atau ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Kawasan di sisi kiri dan kanan Jalan Jenderal Sudirman setelah Jembatan Siak 4 itu akan ditata menjadi ruang publik representatif yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas termasuk sarana olahraga. Sementara itu, Cik Turampuan, Kepala Satpol PP Pekanbaru Das Herianto menegaskan, penertiban ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan aset daerah. Dan proses sosialisasi dan peringatan sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu melalui pihak kecamatan, kelurahan hingga Satpol PP. Usai penertiban, kawasan ini langsung dibersihkan sebelum masuk tahap penataan ruang terbuka publik yang dirancang menjadi area aktivitas masyarakat sekaligus ruang hijau baru di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

Terima kasih Citra dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, dan kami masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara ya, sajian-sajian khas dari Perempat RRI Pekanbaru yang mengajak kita tetap untuk menjaga akar budaya kita melalui ragam lagu-lagu daerah Nusantara. Namun sebelumnya Citra dan Puan, kami ingin mengajak Anda mengupdate informasi cuaca untuk sepanjang hari ini dari BMKG Pekanbaru ya, yang memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau pada hari ini didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai lebat yang disertai petir dan angin kencang. Dan daerah yang diguyur hujan ini meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, serta Kota Dumai ya. Dan kemudian memasuki siang hingga sore ini, Ci, Tuan dan Puan, cuaca umum cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi di sejumlah wilayah seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari, potensi hujan masih berlanjut di beberapa daerah, dan BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang atau sore hingga malam dan dini hari di sejumlah wilayah di Riau. Semoga bermanfaat, demikian informasinya untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, terima kasih Citra Empuan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Siapa yang masih suka cemas dan gak adem jiwanya Citra Empuan? Wah, rupanya ada banyak cara loh yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketenangan jiwa. Khususnya untuk orang-orang yang mungkin stres gara-gara pekerjaan. Guru meditasi dan yoga Samara Fahrana menjelaskan beberapa cara seperti journaling dan melatih teknik pernapasan bisa menjadi cara simpel untuk memiliki jiwa yang lebih tenang, pendengar. Journaling ini membantu merapikan pikiran, mengelola emosi, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga mental lebih terjaga, ya. Dan tujuan journaling ini, tahukah Anda bahwa agar kita mengetahui apa yang kita rasakan. Dan kita juga jadi melatih apa sih yang mau kita tanamkan. Dan kita melepaskan hal yang memberatkan pikiran, Cik Tuan Ampuan. Sementara itu latihan olah nafas juga bisa menjadi salah satu cara untuk meregulasi tubuh kita secara fisik dan emosi. Nafas yang ditarik dan dihembuskan secara panjang, ya, dan dipercaya dapat membangunkan tubuh kita sehingga lebih berenergi atau rileks. Nah, efek dari rileks inilah menjadi salah satu teknik berenergi dalam yoga dan bisa didapatkan dengan teknik olah nafas yang berbeda. Caranya, mengambil nafas dalam pada satu lubang hidung berbeda, Cik Tenepon. Bisa enggak ya? Kita latih. Gimana ya? Agak susah sepertinya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah dapat tekniknya, Cik Tuan Puan, saya rasa ini akan benar. Karena memang ketika kita juga menarik napas dengan... berarti harus ada bantuan tangan kayaknya. Harus ada bantuan tangan ya. Kira-kira seperti itu, Cik Tuan Puan. Yuk sama-sama belajar yuk. Barangkali ini bisa juga mengurangi stres dalam pikiran kita dan jiwa kita akan tetap tenang sambil menikmati lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Citra dan Puan, inilah kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat terkait dampak pengetatan anggaran bagi seni dan budaya. Dan banyak kegiatan seni budaya yang mati suri karena dukungan anggaran pemerintah daerah terhenti akibat efisiensi dan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat. Namun beberapa kelompok yang terbiasa survive tetap bisa hidup dan terus membuat kegiatan. Pengetatan dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dengan memotong dana transfer daerah tidak hanya membuat tunjangan pegawai dipotong dengan persentase tinggi, tapi memang juga berimbas ke hampir semua sektor, Cik Tuan dan Puan. Salah satu Kabupaten Riau yang punya agenda rutin penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan adalah Siak yang harus mengalami kondisi pahit ini. Bupati Afni Julkifli sejak awal menjabat langsung dihadapkan pada persoalan pengetatan anggaran dan tidak bisa berbuat banyak ketika kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya harus dihapus dari penyelenggaraan. Jikapun diselenggarakan, harus pintar-pintar menggunakan dana CSR perusahaan yang ada di sana dan itu jumlahnya tidak besar, Cik Tuan dan Puan. Semestinya pemangkasan anggaran dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, bukan pada tahun berjalan, Cik Tuan dan Puan, ya. Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan budaya, apalagi yang membiayai pembangunan SDM lewat seni budaya ini terkendala. Bentuk kepedulian pemerintah salah satunya mendukung kegiatan seni budaya. Tapi sekali lagi, Cik Tuan dan Puan, bagi pemerintah hal ini bukan prioritas dan ini merupakan salah satu hal yang membuat beberapa kegiatan-kegiatan budaya tidak dapat terlaksana. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, karya monolog berjudul 3431 yang diadaptasi dari cerpen Putu Wijaya yang berjudul Babi kembali menyapa audiensnya. Kali ini karya yang dilakoni dan disutradarai Fedri Aziz ini akan menyambangi Cerenti, Kabupaten Kuansing, Riau. Jika sebelumnya sukses di Kota Dumai, duet Fedri Aziz dan Microcello, komposer karya monolog ini berazam mengulangnya kembali. Bahkan kedua seniman tersebut berharap lebih maksimal karena proses latihan penyempurnaan karya terus digesa. Apalagi duit mereka memang dimaksudkan untuk menyuntikkan spirit seni teater di lokus-lokus yang ditargetkannya, salah satunya Cerenti. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Terampuan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, dan kita masuk di informasi gaya hidup dan musik hari ini. Nah, Cik Tuan dan Puan, mungkin bagi kita semuanya sudah tidak asing lagi dengan namanya Cuka Apel ya. Di tengah tren gaya hidup sehat sekarang, Cuka Apel itu sering diposisikan sebagai ramuan serbaguna, dari membantu menurunkan berat badan, mendetoks tubuh, sampai mengontrol gula darah. Dan tidak sedikit saat ini orang mulai rutin mengonsumsinya setiap hari, bahkan menjadikannya bagian dari ritual pagi. Tapi Cik Tuan Puan, pertanyaannya, di balik popularitasnya yang terus naik, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua klaim tersebut benar-benar didukung bukti ilmiah, atau hanya sekedar tren yang terlanjur dipercaya? Nah, seiring derasnya informasi di media sosial, Cik Tuan Puan, batas antara fakta dan mitos pun kerap menjadi kabur. Sebagian manfaat Cuka Apel memang memiliki dasar penelitian, namun tidak sedikit pula yang dibesar-besarkan atau disalahpahami. Lalu mana yang benar-benar terbukti dan mana yang sebaiknya disikapi dengan lebih kritis? Kita cari tahu jawabannya setelah kita nikmati lagi lagu-lagu yang berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitos dan fakta di balik tren kekinian minum cuka apel, Cik Tuan dan Puan. Seperti apa ya? Kadang-kadang kalau di media sosial ini kita tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang mitos ya. Dan berbagai klaim tentang cuka apel ini beredar luas. Namun tidak semuanya loh pendengar memiliki kekuatan bukti ilmiah yang sama ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan gampang menjudge atau mengklaim bahwa mitos yang menurut Anda itu fakta. Kan banyak ya berseliweran bahwa cuka apel ini katanya bisa membantu menurunkan berat badan. Dan beberapa penelitian menunjukkan memang bahwa konsumsi cuka secara rutin dapat berkontribusi pada penurunan berat badan, namun dalam skala yang relatif kecil. Dalam salah satu studi, penurunan yang terjadi berkisar sekitar 0,5 hingga 2 kg setelah konsumsi selama kurang lebih 12 minggu. Nah, bagian ini masih mitos, Cik Terumpuan ya. Meski demikian, hasil penelitian masih bervariasi dan umumnya melibatkan jumlah persiapan yang terbatas. Artinya, efek ini tidak bisa diandalkan sebagai solusi utama, melainkan hanya sebagai pendukung dalam pola hidup sehat yang lebih menyeluruh, Cik Tuan dan Puan. Meski juga apel sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, tapi cara konsumsinya tidak boleh sembarangan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, misalnya perhatikan dosis hariannya. Jadi konsumsinya itu hanya 1-2 sendok makan saja perharinya. Itu umumnya sudah cukup ya pendengar. Lalu selalu encerkan sebelum minum. Jadi jangan langsung ujup-ujup ya langsung diminum cek satu pakai dua sendok makan gitu. Jadi harus dicampurkan gitu. Lalu sesuaikan waktu konsumsinya, Cik Tuan dan Puan. Jadi sebagian orang itu mengkonsumsinya saat atau menjelang makan, terutama untuk membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan rasa kenyang ya. Namun bagi yang memiliki lambung sensitif, konsumsinya setelah makan bisa menjadi pilihan nyaman ya. Kemudian lindungi kesehatan giginya karena memang sifatnya asam ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi gunakan sedotan saat minum dan berkumur setelahnya untuk membantu melindungi enamel gigi dari kerusakan. Lalu hindari konsumsi berlebihan dalam jangka panjang dan posisikan sebagai pelengkap. Jadi bukan solusi utama. Karena pada akhirnya memang cuka apel bukan solusi ajaib yang bisa menjawab semua kebutuhan kesehatan. Karena beberapa manfaatnya memang didukung penelitian, tetapi efeknya cenderung terbatas dan tidak bisa berdiri sendiri ya, Cik Tuan dan Puan. Harus disertai dengan pola makan seimbang serta gaya hidup sehat. Jadi sebelum menjadikannya sebagai rutinitas harian, pertanyaan yang lebih penting untuk diajukan adalah apakah kita sudah benar-benar memahami manfaatnya atau hanya sekedar ikut tren.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut.

0: Detail apa tak?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Ya baik Citra Puan, kita sudah berada di segmen Dangdut Yuk untuk edisi siang hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Pasti sudah banyak yang tidak sabar Citra Puan ya. Kami sudah menyiapkan list lagu pilihan, jadi disimak baik-baik ya Citra Puan untuk siang hari ini. Lagu mana yang akan Anda pilih di Dangdut Yuk ya, bersama saya Bintang Leli Sartika yang hari ini akan menyapa Anda dan tentunya akan memilihkan lagu yang menjadi favorit Anda di Dangdut Yuk siang hari ini. Sudah ada rentetan list lagu dangdut yang siap menggoyang dan menghibur kita siang hari ini. Mulai dari Terbuai Asmara di Balik Kacamata Hitam. Jadi ini dari tahun 1990-an sampai 2000-an ya, Cik Tuan Puan. Terbuai Asmara di Balik Kacamata Hitam. Kemudian Cincin Putih, Rindu Berat, Meriang, ada Cinta Separuh Jiwa, Bulan di Ranting Cemara, ada Kerinduan, ada Siang Malam Rindu, ada Tidak Semua Laki-Laki ya, lagu yang sudah familiar kita dengarkan kembali sore ya. Lalu Sepiring Berdua, Hangat-Hangat Kuku, Cinta Bukan Sayur Asem. Lalu Jangan Lama-Lama, Cik Tuan dan Puan. Ya gak boleh lama-lama memang ya, harus cepat-cepat gitu kan. Kemudian dari ada dari apa ya, mana saya pilih lagi nih, kayaknya harus saya pilih lebih agak banyak pilihan gitu ya kan. Hatiku Bukan di Bibirmu judulnya, Hatiku Bukan di Bibirmu lah. Kemudian ada Punggu Merindukan Bulan, udah berapa lagu nih, 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lagu. 16 lagu yuk, pilihan yang siap menggoyang dan menghibur kita di Dangdut Yuk petang hari ini. Silakan Cik Tuan dan Puan, interaktif kita seperti biasa 23606 siap menyambut Anda. Dangdut Yuk.
2: Keempat hari selalu
1: di hati. Ini baru bangun tidur nih ya. Kenapa?
2: Bangun tidur. Udah lama kali gak dengar suara Mbak.
1: Biar
2: Bintang
1: aja
2: sebelah
1: lah.
2: Sebelah. Ke sebelah-sebelah lah.
1: Emangnya lagi. Ini kan punya, memangnya RRI punya saya.
2: Selamat banget gak suara Mbak dengar suara Mbak Bintang.
1: Kalau radionya milik saya mah saya suka-suka aja gitu kan.
2: Kangen ya sama si Fania. Ya.
1: Kalau Fania pastilah di rumah ditinggalkan, gak dibawa ya. Kan iya. Apa kabarnya nih?
2: Minta Rindu Berat. Kabarnya sehat.
1: Sehat ya.
2: Aku minta lagu Rindu Berat khusus untuk Mbak Bintang lagunya. Enggak kirim untuk siapa.
1: Makasih ya Kak Rus.
2: Selalu Mbakku.
1: Sama-sama loh.
2: Murah rezekinya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, cepat dan padat ya. Ya terima kasih Kak Ros ya. Semoga masih banyak yang menyusul dari belakang orang rumbai sana ya. Lanjut lagi Dangdut Yuk.
3: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Sore Puan Bintang.
1: Sore juga.
3: Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik saja di sini Bun. Bagaimana dengan Bunda di sana? Kita udah lama tak bersapa ria ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Aman ya di sana, yang hujan gak sih di situ juga?
3: Sekarangnya panas nih, entah nanti malam kan.
1: Iya.
3: Karena semalam itu kan sampai berapa? Sampai siang hujan.
1: Iya. Iya betul sekali.
3: Hujan seharian.
1: Bener.
3: Lagu dari apa lah, dari siapa tadi tuh? Punggu Merindukan Bulan.
1: Punggu Merindukan Bulan. Oke, siap.
3: Salam-salamnya Puan Bintang ya.
1: Ya, yuk.
3: Pertama sekali untuk Puan Bintang.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu keluarga.
1: Sama-sama Bunda, amin.
3: Panjangkan umur, murahkan rezekinya.
1: Yep.
3: Amin.
1: Amin.
3: Salam untuk Ocu Amin Ambo, untuk Mas Kembar Pak Di Aman, untuk Bu Ros tadi ya.
1: Ya.
3: Untuk Mama Sumbar Pak Di Arman, untuk Pak Mali, Simpson Arjuna, untuk Tika di Kampar, untuk Mbak Atika, Bu Inar, Bu Ramayati, Bu Indah, untuk Bu Sepini, Bu Nena Asa, Bu Emma, untuk Pina di Perawang ya. Untuk Mama Pani, Pani udah apa belum? Udah.
1: Belum lah. Masih Pani, Bunda berdua aja.
3: Keluarga. Salam untuk semua-muanya lah, sampai terkecuali untuk Oci Jawai ya. Selama gak masuk Oci Jawai,
1: ntar masuk mudah-mudahan ya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu. Keluarga Oci Buyung, spesialnya untuk semuanya lah, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin, iya
3: banyakkan
1: Bunda.
3: Spesial untuk anak-anakku aja. Okay. Semoga sehat selalu. Cucu-cucuku, anak-anakku, semoga sehat selalu, panjang umur, murah.
1: Amin.
3: Makasih Puan Linta.
1: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Dari Bunda Aini di Perawang City, kita menuju siapa lagi nih? Dangdut yuk.
4: Yuk dangdut yuk. Bersama Pros 4 di hati selalu.
1: Iya, baiklah.
4: Apa kabar?
1: Sesuka-suka Nabi? Dia aja gitu kan. Lagi kedinginan, musim hujan soalnya ya kan.
4: Oh, sini enggak ada hujan dong. Hah?
1: Cius loh.
4: Tidak ada hujan dah.
1: Baiklah.
4: Tapi kalau kemarin ya satu hari suntuk sampai malam.
1: Iya emang satu hari entah. Kalau di kulen tadi sampai pagi loh Bun.
4: Iya sampai malam sampai pagi. Hari ini baru berhenti dia.
1: Berarti sama-sama kita ya kan.
4: Ya kita satu atap dua cinta.
1: Iya satu satu atap dua cinta pula. Memanglah mamak satu nih ya.
4: Ya itu makanya putar aja yang meriang tuh.
1: Yang meriang tuh aja.
4: Iya.
1: Oke, okay, meriang-meriang lah ya.
4: Salamnya buat Ibu Ros. Buat Ibu Aini tadi ya.
1: Iya.
4: Ucu Amin. Siapa lagi ya? Pina di Perawang, Mama si Kembar. Kalau di Tengku Adriansyah. Juga Ali Umar. Siapa lagi ya? Itulah kalau perempat banyak enggak dengar enggak apalah. Oh Ibu Surtini, Bu Dharma, Mama Indah. Selanjutnya buat Bintang ajalah.
1: Ya oke.
4: Makasih Bin, selamat siang.
1: Siang juga Bu Yus.

0: Oke, balik lagi Ci itu perempuan. Tadi ada sedikit apa namanya ya, agak sedikit yang gak boleh off the record nya Lanjut satu lagi ya. Dangdut yuk.
1: Dangdut Perempuan RI selalu di hati.
0: Oke, siap menyapa.
1: Lama gak ketemu, dengar dua suara Kak Lili ini, kemana Kak Lili?
0: Gak kemana-mana, biar aja lah. Saya juga enggak suka.
1: Tahu aja lah.
0: Iyalah gitulah ya kan, ya kan. Iya.
1: Lagu lah kali ini.
0: Yang mana satu nih?
1: Lagunya inilah. Aku bukan Rahwana lah, Kak.
0: Enggak ada di sini. Tadi playlistnya enggak ada di sini ya, Mak.
1: Sama begitu.
0: Di sini playlistnya yang ada Hatiku Bukan Bibirmu, Hangat-hangat Kuku, Tidak Semua.
1: Hangat Kuku lah, Kak.
0: Oke.
1: Panas begini entah mau hujan tapan yang hangat kuku pula nih.
0: Iyalah.
1: Salam untuk kalian bintang Lili Sartika yang lagi siaran, semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki. Terus untuk si Mama Pahmi dan Fika, untuk Kak Iyus juga, untuk Kak Aini Prawang, untuk Nenaska, untuk Darmailis, untuk Kak Yani di Sutomo, untuk Arman Kempung Lele, untuk Putra Palembang, untuk Bang Adi, Bang Yudi, Bang Rudi. Semua-semua lah Kak ya, Bang Sinton juga dapat salam dari Aci Amin. Semua-semua yang dengar aja, lihat Telodang Kak Lili, ditunggu lagunya ya.
0: Yuk.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah fix ada 4 penelpon yang bergabung untuk kita. Sekarang kita nikmati dulu, kita berdendang, bergoyang bersama di program Dangdut Yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
4: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
5: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Baik, Ci Tua Rampuan, sudah pukul 15:33. Kita break dulu ya, karena akan segera masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 15:35. Jadi nanti kami akan kembali lagi untuk Dangdut Yuk sore hari ini lepas azan asar. Dan kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4 selalu di hati.
1: Baik, Citra Puan, sudah kembali lagi kita di program Dangdut Yuk. Ya, setelah tadi kita simak 4 lagu pilihan dan tentunya kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu ya. Dan masih ada kurang lebih 12 lagu lagi. Terbuai Asmara, Di Balik Kacamata Hitam, Cincin Putih, Cinta Separuh Jiwa, Bulan di Ranting Cemara, Kerinduan, Siang Malam Rindu, Tidak Semua Laki-Laki, Sepiring Berdua, Cinta Bukan Sayur Asem, Jangan Lama-Lama, dan Hatiku Bukan Bibirmu. Silakan Citra dan Puan yang ingin bergabung kembali, silakan di 0761-23606. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk. Rompat selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Indah dong di Arengka.
1: Mama Indah di Arengka deh. Di Arengka lagi rame-rame enggak sekarang akhir pekan nih ya? Arengka berapa nih? Arengka 1 atau Arengka 2?
2: Arengka 1 depan rumah sakit Sansani.
1: Dekat rumah sakit Sansani. Ya. Iya. Mama Indah mau lagu yang mana nih?
2: Lagu yang mana ya? Cincin Putih kayaknya ya.
1: Cincin Putih kayaknya. Ya, ya
2: wes. Kalau boleh.
1: Silahkan, monggo.
2: Tadi yang di Perawang siapa?
1: Bunda Aini. Iya betul.
2: Bunda Aini, Mbak Ros, Bu Yus, untuk Nena, untuk Mbak Arnati yang lagi sakit cepat sembuh.
1: Waduh, iya cepat sembuh.
2: Untuk Bu Minar di Arengka, untuk siapa lagi ya, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Ucu Amin. Untuk semua-semuanya lah, salam kenal, sehat selalu.
1: Oke, siap untuk diterima.
2: Untuk yang bertugas, hati-hati nanti kalau pulang.
1: Makasih.
2: Sehat selalu panjang umurnya ya, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Untuk anak-anakku, salam sejahtera, sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah dari Arengka 1 menyusul yuk di belakangnya. Dangdut yuk. Kepanjat cepat ya makanya. Jadi kita silahkan di 0761-23606. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk. Rompat selalu di hati saya.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Darmainis di Arifin Ahmad.
1: Oh, Bu Darmainis. Iya. Lama nak basuo ya?
2: Baru masuk sama Mbak Bintang nih. Iya. Tapi Ibu penggemar Rompat ini selalu nih.
1: Ih, makasih.
2: Tapi baru masuk ada tuh ini baru dapat.
1: Baru dapat ya? Serius?
2: Ini serius.
1: Ya Allah, memang ini
2: serius Ibu. Tadi pun Ibu mau masuk enggak dapat-dapat. Baru ini lah masuk alhamdulillah bisa
1: alhamdulillah.
2: Masuk. Sering Ibu tuh masuk di Perompat itu
1: ya.
2: Sore. Malam. Itu kan teman-teman Ibu semua itu yang masuk.
1: Iya dong, harus wajib jadi teman semua.
2: Iya. Tapi inilah alhamdulillah dapat masuk Ibu sekarang.
1: Rezekinya, betul.
2: Ya rezekinya baru sekarang ya kan.
1: Iya betul.
2: Ya ini sama Mbak Bintang ya kan.
1: Benar. Iya sama-sama Bu Darmainis.
2: Semoga Mbak Bintang sehat ya.
1: Amin.
2: Ya lagunya.
1: Lagunya yang mana?
2: Apa tadi Asmara tadi Mbak Bintang?
1: Yang pakai Asmara ya?
2: Iya.
1: Oh yang pakai Asmara ya Terbuai Asmara dong.
2: Ah itu dia.
1: Oke siap.
2: Ya salamnya ya Mbak.
1: Sile.
2: Salamnya selamanya buat Mbak Bintang sedang bertugas ya.
1: Makasih.
2: Semoga selalu rezekinya ya. Panjang umurnya dilancarkan.
1: Amin.
2: Segala urusannya dilancarkan. Semua tak kurang kata apapun.
1: Yuk.
2: Ya buatnya Oma Kori, Bu Yus Mary, Bunda Paija, Mbak Pika, Mbak Ros, Mbak Rita, Ibu Surtini, Ibu Yus, Bu Minar, buat Nena, Mama Fahmi, Mama Indah, Ibu Aini, Mbak Atika, Mama Yulia, buat Pina di Perawang, Bu Farida di Palu, Ibu Emma, buatnya Ocu Amin Ambo, Ocu Juwaini, Ocu Buyung, Ocu Jawai, Pak Mali,

0: Asep, Mas Paijo, terus semua pendengar perempat lah.
1: Siap. Oke, siap, Budar.
0: Ada spesialnya nih,
1: Mbak. Apa Bintang. Tuh, ayo.
0: Spesialnya untuk seseorang yang jauh di mata, dekat di hati.
1: Aduh, ya.
0: Istimewanya untuk kita berdua.
1: Sip, asik ya, diterima dengan
0: kami. Terima kasih, Mbak Bintang.
1: Sama-sama, Bu Dharma Inis, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulala, ya. Penuh dengan keromantisan. Yuk, di belakang Bu Dharma Inis, silakan. Jangan sampai ketinggalan ya. 0761-23606 untuk yang mau bergabung di Dangdut You. Masih ada serentetan playlist lagu-lagu dangdut kita ya, Di Balik Kacamata Hitam, Cinta Separuh Jiwa, Bulan di Ranting Cemara, kemudian Kerinduan, Siang Malam Rindu, Tidak Semua Laki-Laki, kemudian Sepiring Berdua, Cinta Bukan Sayur Asem, Jangan Lama-Lama, dan Hatiku Bukan Bibirmu. Ya iyalah, hati dengan bibir udah berbeda ya kan. Silakan Cik Turampuan di 0761-23606 di Dangdut Yuk Kita petang ya. Oh iya, saya lupa, atau mungkin bisa melalui WhatsApp kita ya, 0811-76-760-909. Jangan lupa ya untuk mendengarkan siaran yang lebih jernih dan berkualitas baik itu melalui RRI Digital. Nah, dan yang punya handphone ya, di RRI Digital kan itu ada aplikasi Play Store. Nah, langsung di-download aja tuh RRI Pekanbaru ya. RRI Digitalnya, pilih RRI Pekanbaru dan pilih program-program kesayangan Anda. Silahkan Cik Terempuan. Dan segala program Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu semuanya ada podcastnya, ada BSKJ. Silahkan dicek-cek and recheck di kanal YouTube RRI Pekanbaru ya, kanal YouTube RRI Pro 4 juga. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi terpercaya, terverifikasi, mau informasi daerah, informasi apalagi, informasi wisata, kuliner, kesehatan, itu semuanya ada di portal resmi rri.co.id, Cik Turampuan. Jadi jangan sampai ketinggalan karena semuanya sudah ada di ujung jari, ya kan? Dan saya mau bacakan satu WhatsApp dulu nih. Ada Ato Ersa di Samarinda, Kalimantan Timur. Wow. Selamat petang dari Kota Pekanbaru Riau untuk Ato Ersa di Samarinda ya. Semoga sehat selalu. Karena salamnya untuk kita semua, semoga sehat selalu juga untuk pendengar semuanya, katanya. Wassalam ya. Terima kasih Ato Ersa di Samarinda. Ya, WhatsApp berikutnya datang dari mana? Saya mau cek-cek namanya dulu nih. Karena namanya enggak tersedia nih. Karena ini kalau atau Ersa tadi ya, dia langsung buat namanya langsung tuh ya. Jadi yang ini enggak ada namanya nih. Aduh, apa nih, nama siapa namanya? Kita cek-cek-cek. Oke, siapa sih? Namanya 08235094 deh, itu aja lah ya. Itu namanya, enggak ada nama. Kalau mau ngirimkan pesan, langsung ya Cik Turampuan disebutkan namanya, dari mana gitu kan, biar kita enggak cari-cari gitu. Enggak cari-cari siapa-siapa namanya nih gitu. Jadi harus dicatatkan juga namanya dan juga alamatnya dari mana gitu ya kan. Oke, kita menuju satu WhatsApp lagi. Oh, ini ada. Oh, siapa namanya? Oh, Konaldi di Panam. Hey, macam mana warga Panam? Apakah di sana baik-baik saja semuanya? Terima kasih. Salamnya untuk semua kru Pro 4 ya. Ya, sudah kangen nih katanya. Saya pernah ikut di acara-acara di Pro 4. Ya, iya dong ya. Itu acara-acara live musik ya, mungkin sudah pernah mengikutinya. Itu dia dulu ya Cik Turampuan. Namun sebelumnya saya mau hadirkan dulu kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita nikmati lagunya setelah kabar berita ini. Jadi tetap bersama saya di Dangdut Yuk. We'll be right back.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
6: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, cerita dan puan, inilah kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Provinsi Riau resmi menggelar opening ceremony Riau Travel Mart atau IRTM ke-6 di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru pada Jumat malam 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pariwisata sekaligus mempertemukan pelaku industri wisata dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Ketua DPD ASPPI Riau Wendy Yolanda Pasaribu mengatakan pelaksanaan RTM 6 ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata Riau kepada para pelaku pariwisata nasional maupun internasional, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia. Selain menjadi ajang promosi wisata, RTM 6 juga diharapkan mampu membuka peluang kerjasama dan transaksi bisnis antara seller dan buyer di sektor pariwisata. Selama kegiatan berlangsung, peserta juga diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata dan budaya di Kota Pekanbaru. Beberapa lokasi yang diperkenalkan diantaranya kawasan Senapelan atau Kampung Bandar, yaitu Rumah Tuan Kadi, Terminal Lama, Rumah Melayu, hingga nikmati kuliner khas seperti Kopi Kimteng. Tidak hanya itu, Citu dan Puan, peserta juga dijadwalkan mengunjungi pusat pelatihan gajah yang berada di perbatasan Pekanbaru dan Siak sebagai bagian dari paket wisata yang ditawarkan kepada buyer. Pelaksanaan RTM 6 sejauh ini masih dilakukan secara mandiri melalui gotong royong bersama para pelaku usaha pariwisata dan dukungan perusahaan swasta di Riau. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 17 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Mengapa?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
4: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
3: Memangnya gimana caranya ya?
4: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
3: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
4: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
3: Iya. Jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
4: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
5: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Piring berdua saya persembahkan khusus ya untuk Pak Tama yang ada di Simpang 3. Waalaikumsalam ya Pak Tama, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Dangdut Yuk petang hari ini. Salam Pak Tama untuk semua ya, Cik Tunang Puan, untuk Bintang. Mbak Bintang sehat selalu katanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyapa mama kembar Kak Vina dan juga Mas Yono, kemudian ada Bu Emma di Rumbai ya, semua Nena Aska yang mungkin saja pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya. Dan yang masih ingin bergabung di Dangdut Yuk petang hari ini silakan 0761236006. Dangdut Yuk. Dia mau coba-coba tapi gak berani ngomong atau bagaimana nih, ragu-ragu, takut dan bingung ngomong apa ketika tersambung. Ini agak-agak susah-susah ya. Dan kita sapa lagi pada telepon yang sudah bergabung. Dangdut Yuk.
1: Yuk.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mamang di Marpoyan.
0: Mamang di Marpoyan.
1: Iya, Mbak Bintang.
0: Mamang, kenapa diputus tadi teleponnya?
1: Tahu, putus sendiri.
0: Oh, putus sendiri. Kira.
1: Minta lagi, kutunggu kau di pintu surga.
0: Kutunggu kau di pintu surga.
1: Nah, tunggu Mbak Bintang di pintu surga.
0: Deh. Sudah. Insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagunya Kutunggu Kau di Pintu Surga ya, ngeri dah. Dalam lah pokoknya lagunya ini ya kan. Itu lagu dari siapa ya, Kutunggu Kau di Pintu Surga? Ya, mudah-mudahan dia muncul ya. Masih ada lagi gak yang bergabung di Dangdut Yuk petang hari ini? Silakan Cik Tua dan Puan 0761236006 masih kasih kesempatan untuk Anda cabut undian. Cabut undian pula katanya ya kan. aduh. Dan mudah-mudahan sore hari ini kita semuanya selalu diberikan ya kebahagiaan ya, apalagi kalau lagi ngumpul bersama keluarga gitu ya kan. Pasti semuanya berbahagia karena waktu gak bisa diulang, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ah, langsung saja lah kayaknya ya. Hah, masih ada nih gak? Saya nunggu-nunggu nih, masih ada nih. Oke, silakan. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk, 4 selalu di hati.
0: Amin, terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Ini Bu Minar dari Arengka.
0: Bu Minar di Arengka. Aduh, Bu Minar slow kali ya kan. Habis bangun tidur ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak
2: baru
0: dong.
2: Siap sholat.
0: Oh, baru siap sholat. Alhamdulillah, Masya Allah.
2: Kabar?
0: Ya, baik, sehat. Sehat juga ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lagu dong.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Di Balik Kacamata Hitam, Cinta Separuh, apa nih namanya, Separuh Jiwa, Bulan di Ranting Cemara, yang mana Bulan di Ranting Cemara, Elvi Sukaisih,
2: Cinta Separuh Hati,
0: Cinta Separuh Jiwa.
2: Separuh Jiwa siapa?
0: Divo. Ini dia ada tiga, kayaknya ada Vildan, ada Danang, itu gitu bertiga mereka nya.
2: Vildan aja. Ya, salam. Siapa ya?
0: Saya Bintang.
2: Oh, Cinta, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
2: Belum pernah ya? Iya.
0: Oh, baiklah.
2: Belum pernah dengan Cinta ini.
0: Bintang.
2: Oh, Bintang.
0: Iya, Bintang.
2: Bintang udah kemarin.
0: Oh, udah ya, makanya saya pun bingung juga ya kan.
2: Salam-salam ya buat Ibu Sutini. Bu Jerma ini, Bu Yus, Bunda ini, Penny, Bunda ini di Perawang, Bu Emma, Bunda Eska, Cibuyung, Cidawai, Bu Pika, Mama Indah ya.
0: Ya.
2: Dan semuanya ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bu Minar yang sudah bergabung di Menahdi Dangdut. Yuk kita ada di satu kesempatan lagi untuk Anda Ci Tuan dan Puan yang mau bergabung juga di Dangdut Yuk 0761236006 atau kita langsung ke lagunya aja nih. Untuk Pak Bambang tadi ya. Untuk ya Mamang di Marpoyan dan Bu Minar di Arengka. Nah, yang mau bergabung silakan. Kalau enggak, kita langsung aja bergoyang berdangdut menikmati lagu-lagu yang sudah hadir di Dangdut Yuk untuk petang hari ini. Kita ke ini dulu ya. Ku nanti di pintu surga dari Nada Soraya untuk Mamang di Marpoyan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selembayung merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan, dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam. Memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian, dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, jangan ragu-ragu katanya Cikto dan Puan ya. Dan satu lagu pamungkas menutup dangdut yuk petang ini, Cinta Bukan Sayur Asem dari Ini Cynthia saya persembahkan untuk Anda. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Dangdut Yuk bersama saya Bintang Lisartika ya. Dan 60 menit ke depan kami masih menghadirkan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan ya. Terkhusus untuk lagu daerah Melayu kembali kita rangkaikan. Dari Sudirman 440, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di program Dangdut Yuk dan sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Baikkan citra puan, inilah kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat. Wajah alun-alun Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kini berubah drastis. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi lapak sederhana berupa gerobak kayu dan tenda seadanya tampil lebih tertata rapi dan modern sebagai pusat kuliner serta ekonomi kreatif masyarakat desa. Transformasi tersebut menjadi simbol kebangkitan ekonomi warga pasca hadirnya program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari PT Pertamina Hulu Rokan. Ketua Kelompok UMKM Alun-Alun Tanjung Sawit, Pariana, mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penataan, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala terutama saat musim hujan. Kondisi lapak yang belum memadai membuat potensi ekonomi kawasan yang memiliki fasilitas jogging track dan taman bermain tersebut belum tergarap secara maksimal. Perubahan mulai terasa ketika PHR memberikan dukungan berupa 15 booth UMKM yang lebih layak, lengkap dengan program penguatan kapasitas bagi anggota kelompok usaha. Hasil dari program tersebut kini mulai dirasakan nyata oleh masyarakat. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan PHR pun membawa dampak lebih luas terhadap tata kelola desa. Berkat keberhasilan pengembangan sektor ekonomi dan UMKM ini, Desa Tanjung Sawit berhasil dinobatkan sebagai desa terbaik Provinsi Riau tahun 2025. Kabar berita selanjutnya, Cik Turampuan dari Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng yang melibatkan pelaku UMKM lokal dalam rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa yang digelar pekan depan. Kegiatan bazar UMKM tersebut dijadwalkan berlangsung pada dua hari terakhir pelaksanaan acara bersamaan dengan agenda Friday Night dan Malam Puncak Hiburan Mahasiswa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sastra mengatakan, keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dari upaya kampus memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Dan kegiatan ini juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk berjualan. Bazar UMKM diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung di lingkungan kampus. Kehadiran UMKM dalam kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa ini dinilai mampu menciptakan suasana yang lebih hidup sekaligus memperkenalkan produk-produk lokal kepada pengunjung yang hadir. Dengan adanya bazar UMKM tersebut, Cik Tuan dan Puan, Pekan Kreativitas Mahasiswa Polbeng diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kreativitas mahasiswa, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara positif. Demikian kabar berita jam 17, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 18 nanti.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita masuk di sesi informasi destinasi wisata lokal Cik Tuan dan Puan. Anda pernah pergi ke Kabupaten Indragiri Hilir? Bagi warga Indragiri Hilir yang ada di Pekanbaru, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Danau Tagaraja di Kuntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan luas sekitar 100 hektar, di sini sejauh mata memandang kita akan melihat birunya air danau yang membuat mata sejuk. Nah, tahu enggak Ci, Tuan Puan, kalau dulu tempat ini terkenal dengan sebutan Kolam Raja. Karena di mana kolam ini merupakan tempat pemandian dan sumber air bersih bagi kerajaan Kateman, Cik Tuan Puan. Nah, uniknya lagi, di dasar danau ini terdapat aliran sungai bawah tanah yang menghubungkan Danau Tagaraja dengan laut, Cik Tuan dan Puan. Nah, jika air laut sedang, permukaan danau akan naik dan begitu juga sebaliknya. Nah, debit air danau akan berbanding lurus dengan pasang surut air laut. Nah, karena itu para pengunjung akan dapat membedakan dampak pasang surut air laut terhadap ekosistem Danau Tagaraja, Cik Tuan dan Puan. Nah, suasana hijau tumbuhan yang mengelilingi kawasan Danau Tagaraja ini menjadikan kawasan ini terlihat indah, sehingga pantas juga untuk Anda yang mungkin sudah bosan dengan referensi wisata-wisata itu aja. Nah, ini bisa menjadi salah satu target selanjutnya sebagai objek wisata di Riau, Cik Tuan dan Puan, yaitu Danau Tagaraja nan indah, tempat pemandian raja dan putri kerajaan Kateman, Cik Tuan dan Puan, ya. Dan lokasinya ada di Sungai Guntung, ya Cik Tuan dan Puan. Kalau untuk karakteristik pantainya itu berpasir putih yang merupakan jalur transportasi ke Kepulauan Riau. Jadi dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan bot atau pompong dari Pelabuhan Sungai Guntung. Jadi dan ini akan menjadi tempat atau pusat wisata air laut dengan aneka olahraga air dan rekreasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau dari Tembilahan, perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan ferry atau speedboat. Kalau dari Pekanbaru, kita harus naik travel menuju Tembilahan kurang lebih 6 jam lalu dilanjutkan dengan speedboat. Kira-kira seperti itu gambaran dari Danau Tagaraja atau yang dulu dikenal dengan nama Kolam Raja, ya, yang sebenarnya memang dulunya juga dipakai untuk pemandian raja dan putri kerajaan di Kateman.

0: Banyak cara untuk menemukan jodoh atau pasangan hidup. Ajang pesta merupakan salah satu alternatif pertemuan sepasang muda-mudi. Pesta pernikahan bisa dijadikan ajang untuk saling berkenalan. Demikian juga pesta menanam dan memanen padi. Kenapa harus padi? Karena di Jambi, menanam padi dan panen padi bisa menjadi ajang perjodohan. Di Jambi, ada yang namanya ketalang petang, yaitu upacara adat yang dilaksanakan pada waktu menanam bibit padi dan pada waktu memanen padi. Penyelenggaraan upacara ini banyak melibatkan muda-mudi, sehingga lebih merupakan pesta muda-mudi. Para muda-mudi ini bekerja bersama-sama menanam bibit atau menuai hasil tanaman padi. Disinilah ajang perkenalan dimulai. Sambil bekerja, sambil bersenda gurau, dan saling melempar pantun. Gimana tidak menjadi ajang pencarian jodoh? Pesta ketalang petang ini, sesuai namanya, dilaksanakan sejak sore hari sampai keesokan harinya hingga matahari terbenam. Penyelenggara ketalang petang sendiri adalah petani yang mempunyai ladang luas yang siap untuk ditanami atau dipanen hasilnya. Seperti layaknya sebuah pesta, hal yang perlu disiapkan dalam rangka penyelenggaraan upacara ini antara lain, jamuan makanan, panggung untuk para penari, orang yang akan berpantun, dan sebagainya. Biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh pemilik ladang yang akan dipanen hasilnya. Upacara ini memang terasa mengasyikkan. Sudah ada yang membiayai, para muda-mudi tinggal bekerja dengan senyum gembira sambil berpesta dan asik bersenda gurau.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ini rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tudong Puan masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Saat ini sudah pukul 17:58 ya. Tepak petang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harun Al-Rashid dan akan dirangkaikan langsung nanti pada pukul 18:03 dengan Mimbar Islam yang mengangkat judul tentang ciri-ciri orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Aswir Muim Domo. Lalu akan hadir pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari surat Al-Haqqah ayat 23-31 bersama Qori Mawaddah Warahmah dan Qori Harun Ar-Rashid ya, untuk mengantarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini yang masuk pada pukul 18:18. Untuk tepak petang, saya yang bertugas Bintang Lilis Sartika undur diri untuk bersua di lain waktu dan kesempatan. Selamat petang, selamat menikmati suasana tenang bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada sore hari ini menjelang kita sholat maghrib, kepada saya diamanahkan untuk lebih kurang 10 menit berceramah. Adapun judul yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini adalah manusia yang sudah mengenal dirinya. Apa ciri-cirinya? Manusia dalam ajaran Islam, pertama saja diturunkan petunjuk kepada manusia, yaitu Al-Quran, langsung memerintahkan kepada manusia agar mengenal dirinya. Maka ayat yang pertama turun, Allah perintahkan kepada manusia membaca, tapi yang pertama yang harus dibaca adalah dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Baca dengan nama Rabbmu. Baca dengan nama Rabbmu. Rabb dalam ajaran Islam itu namanya Allah. Atau nanti ada namanya 99, tapi nama dari zatnya itu adalah Allah. Jadi bacalah apa saja dengan mengkaitkannya dengan Al-Asma'ul Husna. 99. Dengan nama Allah. Kemudian Allah memperomasikan bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta. Khalaqah. Nah, pertama yang disuruh oleh Allah membaca adalah ciptaan kalian sebagai manusia. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Dari alaq. Nah, ini alaq ini kalau diterjemahkan segumpal darah. Tapi sebenarnya perlu diperdalam. Kalau ingin mendalaminya itu ada buku Asal-Usul Manusia yang ditulis oleh Maurice Bucaille, yang tadinya dia tidak Islam, kemudian setelah meneliti tentang ajaran Islam dia masuk Islam, ya. Dan dia seorang ahli kandungan, ya. Seorang ahli kandungan, setelah membanding-bandingkan seluruh ajaran agama, maka dia tertarik mungkin masuk Islam. Nah, itu sangat menarik, ya, di buku itu. Tapi pembahasan kita pada saat ini adalah bahwa Allah menyuruh agar kita membaca diri kita sendiri. Ya. Begini, di Yunani itu ilmu pengetahuan sudah berkembang. Tapi tidak terkait ke langit. Kalaupun ingin mengkaitkan, itu abu-abu. Nggak pernah sampai, ya, dengan jelas. Maka Allah sebagai kasih dan sayangnya mengaitkan seluruh disiplin ilmu kepada langit. Artinya apa? Supaya seluruh disiplin ilmu itu dikaitkan dengan Al-Asma'ul Husna, untuk mantapnya iman dan mantapnya tauhid. Nah, Allah memberikan perhatian pertama dulu kepada diri manusia itu sendiri. Nah, makanya nanti ada ayat Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan lihatkan kepada mereka kebenaran, ya, Al-Quran itu tentu kebenaran Allah, dari Allah, karena Al-Quran firman Allah, kalamullah, di alam jagat raya dan di diri mereka sendiri. Kemudian ada lagi ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak pernahkah kalian memperhatikan diri kalian sendiri, kata Allah. Kalian akan nampak di sana tentang keberadaan Allah. Ya, tentang keberadaan Allah, kasih sayangnya, kuasanya, ilmunya, ya, bijaksananya, dan lain sebagainya. Pokoknya Al-Asma'ul Husna akan tergambar pada diri kalian itu. Bagaimana kasih sayang Allah pada diri kalian, kepada kalian, bagaimana kuasanya di diri kalian, bagaimana ilmunya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, maka keluarlah ungkapan, orang akan bisa mengenal dirinya yang hakiki kalau dia mengkaitkan dengan Rabbnya. Ya, mengaitkan akan Rabbnya.
Makanya nanti ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan, siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Rabbnya. Dalam ilmu tasawuf ini dibahas secara mendalam, ya. Tapi sayang beribu kali sayang, kadang yang mengkaji ini itu tidak begitu besar dampaknya terhadap kehidupan, ya. Tapi hanya untuk pribadi, dan malah kadang berdampak kepada kejahatan, ya, berdampak kejahatan. Kenapa? Karena dia menyimpang pembahasannya itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan itu memang bukan hadis. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu bukan hadis, ya. Bukan hadis. Tapi memang didukung nanti oleh ayat dan hadis. Nah, seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi. Kalau kita betul-betul meneliti tentang diri kita dengan ilmu pengetahuan yang terintegrasi, kita akan kenallah tentang keberadaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia Al-Mu'min, di mana dia As-Salam, di mana dia Ar-Razak, di mana dia Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara pendengar yang saya muliakan, nah karena itu, maka orang yang kalau betul-betul sudah kenal dengan dirinya, berarti dia akan kenal akan Rabbnya. Maka dalam kehidupannya, orang yang seperti itu, ya, kalau betul-betul dia sudah mengenal dirinya, dikaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia pasti punya tauhid yang mantap. Punya keimanan yang mantap, tidak tergoyahkan. Nah, karena itulah dalam hidupnya dia tidak akan gampang terpengaruh oleh keadaan duniawi ini. Ya, saya ulang, oleh keadaan duniawi. Ya. Nah, contoh, orang kalau sudah kenal dengan dirinya bahwa dia diciptakan oleh Allah, yang memberi rezekinya Allah, ya. Yang mengatur kehidupannya Allah. Ya, betapa banyaknya Allah memberikan kepadanya nikmat dengan gratis, ya. Sementara kalau sudah dipegang oleh manusia rahmat Allah itu bayarannya tinggi. Ya, bayarannya tinggi. Contoh, sekarang kita dalam kehidupan mau oksigen, coba. Kita pray, itu rahmat Allah, nikmat Allah. Tapi kalau sudah kita berobat ke rumah sakit, berapa harga oksigen? Ya. Mata gratis, enggak ada pajaknya. Ya. Dirawat oleh Allah, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak akan terpengaruh oleh dunia ini. Ya. Dia akan istiqamah. Allazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang sudah mengikrarkan Rabbnya Allah dari hasil bacaannya, dari berbagai disiplin ilmu, dia akan menampak, dia akan melihat keberadaan Allah. Maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang konsisten dalam kehidupannya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang seperti itu mampu mengatasi masalah. Apa masalah yang datang kepadanya? Karena dia kembalikan kepada Allah. Oh, umpamanya dia diberi kesulitan, dia sabar. Dia diberi harta melimpah, dia syukur. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Antara susah dan senang bagi dia sama saja. Karena semuanya itu adalah ibadah bagi dia. Jadi tidak ada masalah, ya. Kemudian dia akan tetap bisa menghargai perbedaan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah menciptakan berbagai-bagai dan bertingkat-tingkat, tidak sama. Dia akan menghargai pendapat orang lain, ya. Dan dia tidak ragu-ragu mengemukakan pendapat ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang Islam mengajarkan kritis dalam hidup. Maka dia tidak ragu-ragu. Asal nampak oleh dia yang amat apa yang baik, yang buruk, dia akan tetap mengeluarkan pendapat tanpa ragu sedikit pun. Karena bagi dia itu adalah ibadah. Kemudian dalam hidupnya selalu bersyukur. Maka orang yang kenal akan dirinya, maka hidupnya akan bahagia dan sejahtera. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Kalau kalian bersyukur, kutambah. Kalian syukur mata kalian, aku beri kalian mata, kalian gunakan untuk memperhatikan ciptaanku. Ah, itulah makanya ada penemuan-penemuan. Aku beri kalian telinga, kalian gunakan untuk penelitian. Kalian gunakan, aku beri kalian fuad hati untuk menganalisa, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang. Allah.

Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT merimiskan amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang bertakwa. Sesungguhnya utama melaksanakan ibadah salat berjamaah atau bersama-sama. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian hingga 27 kali lipat. Dalam hadis yang lain menyebutkan 25 kali lipat. Demikianlah. Tentunya jika ukuran duniawi kita bandingkan, setiap orang tentu lebih suka diberi 27, diberi hadiah, diberi kebaikan 27 daripada 1. Nah, tentunya untuk itu kenapa kita tidak berusaha berikhtiar untuk mendapatkan yang lebih banyak dengan melaksanakan salat berjamaah. Selamat menaikkan ibadah salat berjamaah. Semoga Allah SWT merimaskan amal kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

Minggu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa.
0: Pa. Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita tunaikan ibadah salat pada maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya pula waktu salat pada Isya nanti masuk pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz.

0: jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Cinta Rampuan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus mematangkan persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berbasis digital melalui portal layanan terpadu pemerintah Kabupaten Inhil. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang Coach Klinik Diskominfo Pers Kabupaten Inhil Tembilahan Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Rapat dipimpin Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Pers Kabupaten Inhil Doan Dwi Anggara didamping staris dinas serta pejabat dan staf terkait lingkungan Diskominfo Pers. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil Abdul Rashid bersama staris dinas dan jajaran terkait. Selain itu bagian kerjasama Setda Inhil dan unsur terkait lainnya juga mengikuti rapat tersebut. Dalam sambutannya, Doan Dwi Anggara menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini dituntut semakin transparan, akuntabel, efektif, serta berbasis digital. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Inhil terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat melalui portal layanan terpadu. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi sistem pembelajaran optimal dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Diskominfo Pers menyambut baik keterlibatan bagian kerjasama Setda Inhil dalam mendukung penyusunan kerjasama antar perangkat daerah sebagai penguatan komitmen bersama dalam pelayanan digital pemerintahan. Sementara itu, Abdul Rashid menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan pelaksanaan SPMB digital terutama dalam mengantisipasi potensi kendala teknis. Ia menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi kemungkinan gangguan seperti pentingnya tingginya beban server, jaringan internet hingga pemadaman listrik saat proses penerimaan berlangsung. Ia menekankan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan tahun ini menjadi tahun pertama penerimaan murid baru dilaksanakan melalui aplikasi secara terintegrasi. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Jika teman-teman juga dapat membaca ragam informasi melalui laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Shalom saudaraku muslimin muslimat. Waktu salat fardu insya Allah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi seruan azan fardu syirik madangkan. Selamat menaikkan ibadah salat fardu insya Allah. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Main jatuh nampuan bersama kami program Ampar Republik Indonesia pekan baru pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan pula, kita simak drama legenda, cerita legenda malam hari ini. Saya kutip dengan judul Legenda Cupak Gerantang dari Sasa. Selepas itu nih, untuk musik khusus kita malam hari ini, Sabtu malam Minggu ke pertama dan ketiga setiap bulannya, kita dapat pula menikmati program Tergoda Terminal Dangdut. Terminal Dangdut kami hadirkan nanti pukul 20.30 hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Cuma kita nampuan penggemar Dangdut juga tidak boleh bergabung untuk request siapa-siapa, salam-salam di 0761236006. Kita dengarkan dulu cerita legenda malam hari ini, Legenda Cupak Gerantang, cerita legenda dari Sasa.
1: Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Landam, turun, orang itu bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
7: Fight! Iya! Saran angin! Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
8: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
8: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Enggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas. Om Pati, tolong. Tolong Om Pati. Tolong.
4: Datu Daha, marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
9: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
4: Dan kemudian.
10: Makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa Kak?
9: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang. We are the champions
9: of the world. Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
9: Iyalah.
10: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
9: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
8: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Pati, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
9: Gerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke.
11: Jurus apaan tuh?
9: Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia! Aduh, ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
11: Alah, jurus apaan tuh?
10: Ya,

0: ini. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yeah!
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heran pun. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita kak, berhasil.
2: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, cupak, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
5: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Ya kak, tunggu, tunggu.
4: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
7: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
2: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
7: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
7: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
2: Pedas. Mataku perih.
7: Satu lagi jurus ayam taliwang.
8: Ampun Grantang, ampun.
9: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
9: Pati, habisi dia.
7: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
10: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya.
7: Iya, Nyonya Grantang.
4: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah segitu aja. Besok

0: Berserinam, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Baik, tuan puan penggemar dangdut, kita malam hari ini di program Terminal Dangdut hadir hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung kami silakan di 0761236006. Request lagu atau pilih di antara lagu yang sudah kami siapkan. Ada Menanti di Bawah Pohon Kamboja, Janur Kuning, Gincu, Sabar, Madu, kemudian ada Sama-sama Happy, Adik Rambut Panjang, Terajana, Pria Idaman, Satu Selamanya, Sedan dan Biskota, Angka Satu, Mahadaya Cinta. Kami silakan di 0761236006. Ada Jalan Datar, Mengejar Badai, Ibu. Nah, baik, sebelum saya lanjut untuk penonton yang bergabung di 0761236006, salam untuk seluruh penggemar yang dari manapun berada mendengarkan siaran kita malam hari ini pada frekuensi FM 95,9 MHz maupun yang menyimak melalui RRI Digital RRI Perempat Pekanbaru. Kita pilihkan kembali dua nomor lagu sebelum kita sambungkan pula telepon nanti di 0761236006. Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Bayangin kita nomor pukul 9.05 menit malam. Yang nak bergabung kami silakan di 0761-23006. Kita bersama di Terminal Dangdut. Masih cukup banyak waktu hingga 1.5 jam berikutnya sampai pukul 10.30 malam. Untuk lagunya ada Goyang Gigit Jari, Siapa Benar Siapa Salah, Dahsyat, Sonia, Adik Rambut Panjang, Sama-sama Happy, Kegagalan Cinta, Sabar, Pria Idaman, Satu Selamanya, Sedan dan Biskota, Angka 1, Mahadaya Cinta. Baik, kami silakan yang telepon di 0761-23606. Halo.
5: Halo juga, selamat malam, Mong Arum.
4: Yuk, selamat malam. Tadi nggak berdengar dirinya ya. Oke.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan IKK, Ibu?
5: Darmainis.
4: Kak Darmainis, silakan.
5: Apa lagunya, Ngah?
4: Sabar, Kegagalan Cinta, Madu, Sama-sama Happy, Terajana, Pria Idaman.
5: Apa itu dong? Madu.
4: Madu.
5: Madu aja lah.
4: Silakan.
5: Salam-salamnya ya, Ngah. Salam-salamnya untuk Ngarun dan petugas. Semoga sehat selalu. Rezeki panjang umur. Panjangkan segala-galanya. Tak kurang suatu apapun. Buatnya Oma Kori.
4: Miss
5: Mary. Bunda Baija, Mbak Pika, Mbak Ros, Mbak Rita, Ibu Surtini, Ibu Iyus, Ibu Minar. Buat Nena, Mama Pami, Mama Indah, Ibu Aini, Mbak Atika, Bina, Bu Parida, Ibu Emma, buatnya Ocu Amin Ambo, Ocu Juaini, Ocu Buyung, Ocu Jawai, Pak Mali dengan
4: Bija,
5: Bang Asep, Mas Paijo, Mas Gunawan, Bang Dayat, Mas Rudi, Pak Ati, Tong, Mas Herman, Mas Yono, Bapak Sodo, pendengar perempat aja lah.
4: Terima kasih. Ya,
5: terima kasih, Ngaruh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darmainis. Ya, rupanya tadi dari tadi itu ada yang nelpon, tapi ding telepon kita terstel apa diam gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan siapa dangdut, Terminal Dangdut dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Melayu, Run. Dandut gini, ya.
4: Melayu Jumat malam Sabtu, ini malam Minggu, Bu.
6: Ayolah, Run. Nyanyinya Sonia aja lah, Run.
4: Apa?
6: Sonia.
4: Oh,
6: ada ya. Tadi?
4: Sonia lah diputar tadi, Kak. Bu.
6: Oh, apa aja
4: yang
6: lah,
4: belum diputar. Sabar.
6: Ayo, sabar aja lah. Assalamualaikum, Run, ya.
4: Yuk.
6: Salam Ta'arun dan keluarga. Semoga semuanya murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Mama Indah, Nena Aska, Adina Lusi, Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Acu Jawai, Acu Amin, Abang Sinson, Ibu Darmainis tadi ya. Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Parawang, Ibu Mina, Ibu Armiati, Nopeni, Bang Yanto, Wak Amur. Salam untuk kita semuanya, Run.
4: Untuk kita semua.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambungkan lagi penelpon berikutnya 0761236006. Halo, assalamualaikum. Terminal Dangdut. Halo. Halo. Kalau siang hari Dangdut yuk ya. Kalau sekarang ini kita Terminal Dangdut khusus malam Minggu, Minggu pertama dan Minggu ketiga. Halo, assalamualaikum, Dangdut. Tak ada suaranya. Pada gangguan dengan jaringan. Kami silakan diulang 0761236006. Halo, assalamualaikum, Terminal Dangdut.
7: Halo, 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, dengan Ibu Ius.
7: Iya.
4: Ya, silakan.
7: Lagunya apa turun?
4: Lagunya ada Kegagalan Cinta Adik.
7: Nah, Kegagalan Cinta
4: langsung aja
7: lagu.
4: Ya.
7: Siapa nyanyinya, Run?
4: Adik Irma.
7: Iya, enggak apalah. Nah, salamnya buat Bu Sepini tadi ya, Ibu Dharma, Ibu Fatma, Ibu apa tuh Mama Indah.
4: Iya.
7: Ocu Ocu Amin, Ocu Jawai. Atu Ocu semua culah. Siapa lagi ya?
4: Ya.
7: Ibu Sutini, Mama Palmi,
4: Mama Palmi,
7: juga Mama Kembar, Pina di Perawang, Bu Aini. Buat semuanya aja lah Arun, istimewanya buat Arun ya, nyanyi untuk kita berdua aja ya Arun.
4: Baik,
7: ya.
4: Terima kasih Bu.
7: Makasih Arun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ius di Rumbai. Halo, Terminal Dangdut. Halo.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Arun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
8: Dengan Rudi, Bang, di Rumbai.
4: Rudi di Rumbai. Silakan, yeah. Rudi. Untuk lagunya udah tahu?
8: Apa yang belum diputar lagi, Bang?
4: Lagunya ada Sama-sama Happy, Terajana, Pria Idaman, Satu Selamanya, Angka Satu, Mahadaya Cinta.
8: Yang itu aja Bang, Terajana aja Bang.
4: Terajana, baik.
8: Iya.
4: Oke, ada salam boleh?
8: Ya, salamnya buat Bu Yus, Bu Dharma Inis, buat Pak Mali, buat Ocu Amin,
4: Amin,
8: buat Mama Pahmi, dan buat yang spesialnya buat Bang Arun lah ya Bang ya.
4: Terima kasih.
8: Ya, makasih Bang.
4: Yuk.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita silakan dulu beberapa penelpon di sesi ini karena sesi pertama tadi zong ya, bukan karena enggak ada telepon rupanya. Nada telepon kita terprogram tidak bersuara ya kami. Silakan 0761236006. Ada Madu, ada Sabar, Tera Rajana untuk yang sudah bergabung malam hari ini, ada Ibu Surtini, Bu Dari Menis, ada Ibu Ius, ada Bung Rudi, ada empat ya. Baik, kita hadirkan lagunya.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, gitu teman, kita lanjutkan lagi. Terima penelpon yang gabung di 0761236006. Kita masih bersama di Pro maksud kami di Terminal Dang. 1 jam waktu tersisa, pukul 9.30 sekarang ini sampai nanti pukul 10.30. Halo Terminal Dang, Dut Pro 4.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Ibu.
1: Terminal Dangdut.
0: Yu. Dengan Ibu.
1: Dengan Oma Kori.
0: Oma Kori di mana tuh?
1: Ya, di Kulim.
0: Kulim. Kulim di mana?
1: Di alamat yang Jalan Sepakat.
0: Oh, Jalan Sepakat. Di tetangga dong. RT RW. Daerah Jalan Karet bukan?
1: Bukan. Lurus aja lagi. Arah mau ke arah lintas timur.
0: Oh, ya, oh, udah mau ke simpang itu ya. Dekat ini. Baik.
1: Iya.
0: Ya. Oke, silakan Mama Kori.
1: Iya, kirim salamnya buat tadi ada yang ngirim untuk saya ya. Saya balikkan lagi kirim salam untuk ibu-ibu tadi yang kirim salam buat saya. Saya lupa tadi namanya.
0: Bu Surtini.
1: Sebelum Bu Yus tadi.
0: Bu Surtini.
1: Nah, mungkin ya. Kembali salam semua juga untuk rekan-rekan yang rajin di Versi Dangdut ya.
0: Ya.
1: Ya, untuk semuanya penggemar ya. Terima kasih banyak. Ya, lagunya terserahlah.
0: Ikutan aja.
1: Terserah apa saja, yang penting bisa didengar enak merdu gitu.
0: Baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Sepakat Kulim ya. Ada Tera Janha untuk lagu yang baru saja request Ibu Kori, saya pilihkan Nashar ya. Mahadaya Cinta. Kita silakan lagi untuk 2 atau 3 penelpon berikutnya sebelum kita hadirkan pula lagu lagi. Halo Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Di Putra Agam.
0: Putra Agam. Di mana tuh?
2: Oh ya.
0: Sedang di mana?
2: Pepaya.
0: Oh, Pepaya sini. Silakan Bang. Lagu yang ada Pria Idaman, Adik Rambut Panjang, Sama-sama Happy, Angka 1, Mengejar Badai, Jalan Datar, Sedan dan Biskota,
2: satu.
0: Ya?
2: Angka
0: 1. Baik. Yo. Dule. Yo.
2: Bapaknya siapa kan?
0: Dengan Harun Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra di Pepaya sini. Baik, 3 nomor lagu sudah tersedia. Tera Janha, Mahada Cinta, Angka 1. Kita buka lagi nanti di sesi berikutnya di 0761236006.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Mayang itu telepon pukul 9.48 menit. Kita sambungkan lagi yang nak bergabung, silakan di 0761236006. Kita masih bersama di Terminal Dangdut Pro 4 Pekanbaru. Halo, Terminal Dangdut.
1: Halo juga. Terminal dengan Dangdut Pro 4 Pekanbaru.
0: Dengan Ibu.
1: Dengan Mama Indah di Arengkang.
0: Mama Indah, silakan.
1: Iya.
0: Ya, lagunya sudah dengar, Bu? Silakan lagunya dipilih.
1: Apa ya?
0: Pria Idaman Satu Boleh. Selamanya, ya?
1: Iya, Pria Idaman aja.
0: Oh, langsung ya. Oke. Okay.
1: Salamnya untuk Mas apa? Mas Najo.
0: Harun.
1: Mas Bu. Harun.
0: Yui.
1: Nama bertugas. Untuk Nena, untuk Bu Surtini ya. Untuk siapa yang di Peralang tuh?
0: Kak Aini.
1: Ya, untuk semua-semuanya lah ya. Dapat salam dari Mama Indah. Sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah di Arifin Ahmad. Monggo silakan penelpon berikutnya, silakan kita tunggu di 0712 3606. Kita masih bersama di program Terminal Dangdut. Lagu yang dipilih silakan. Gembira, Duit, Jalan Datar, Sedan dan Biskota, Satu Selamanya, Bidadari Jiwa, Adik Rambut Panjang, Sama-sama Happy. Pria Idaman sudah kita siapkan. Untuk lagu lainnya barangkali juga boleh. Bukan Tak Mampu, Pujaan Hati, Cemburu menguras perasaan, Cukup Aku, Dahsyat, Sonia, Sonia itu udah tadi ya, Pangeran Dangdut, Cinta Terlarang. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya 0761236006, kita hadirkan kembali lagu yang sudah baru dipilih ya. Elvis Kasih, Pria Idaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga,

Baik, kita terima kembali penelpon yang akan bergabung. Silakan di 0761-23606. Untuk lagunya boleh dipilih dan kami banyakkan untuk mempersiapkannya. Selain judul lagu yang sudah kami siapkan juga boleh, silakan. Ada Duit, Endang Kurnia, Eri Susan Gembira, Adibal Jalan Datar, Caca Handika, Sedan dan Biskota. Ada Danang Satu Selamanya, ada Bidadari Jiwa Danang, Adi Rambut Panjang, Heri Putra, ada Sama-sama Happy Ilham. Silakan 0761-23606. Sambil menghemat waktu, kita lanjutkan lagu berikutnya ya. Saya pilihkan Satu Selamanya, Danang.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

16 menit. Untuk 15 menit ke depan, tiga judul berikutnya, ya, Sedan dan Biskota, Jalan Datar dan Gembira. Jadi tiga lagu penutup untuk bersama kita di Terminal Dangdut malam hari ini. Disambung nanti untuk kebersamaan kita hingga pukul 12.30 malam. Kami hadirkan pula nanti lagu-lagu keroncong Nusantara.

Nih, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rombongan sudah pula pukul 22.28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami pilihkan pula untuk bersama kita dengan menikmati lagu-lagu keroncong Nusantara. Tetap bersama kami, bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat. Dan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu berirama lambat di program musik keroncong kami hantarkan ke ruang dengan Anda hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: asapnya makin tebal sih, dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Itulah mohon bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru. Tempat terasa sudah pukul 11.30 malam. Artinya kebersamaan kita tersisa setengah jam hingga pukul 12.30 malam. Saudaraku, di tengah hidup kehidupan yang penuh kesibukan, perbedaan pendapat dan ego yang terkadang mendominasi kita, sering dihadapkan pada pilihan untuk berkukuh pada pendirian atau mengalah demi kebaikan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi merupakan sebuah langkah berani yang membutuhkan bijaksana dan kedewasaan jiwa. Semoga dengan begitu hubungan Anda dengan orang lain akan selalu tetap terjaga.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa, atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya, atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

mereka yang terburu-buru untuk mencapai bahagia yang sesaat dan instan. Akhirnya, sengsara berkepanjangan akibat menurunkan warna nafsu. Dan tidak sedikit pula, mereka yang bersabar, penuh perhitungan, bersusah payah di awal, akhirnya menjumpai kebahagiaan yang berkepanjangan karena memilih kebenaran berdasarkan nurani.

ada beberapa pertanyaan yang mengusik kita sampai saat ini. Pertama, kenapa ya kain kafan itu tidak bersaku? Karena memang kita tidak bisa memasukkan uang barang serupiah pun sebagai bekal dalam perjalanan. Karena ketika kita mati, Allah tak melihat seberapa banyak harta kita. Tetapi Allah hanya akan melihat apa yang pernah kita beri. Kenapa kain kafan itu tidak berwarna-warni? Tak dapat kita fashionkan ketika kelak tubuh kita diam, terbujur kaku tanpa ada daya dan upaya. Karena ketika kita mati, Allah tak menilai seberapa indah dan mahal pakaian duniawi kita.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

قطوفها دانية قطوفها.

feel

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita nampak hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Dan akan jumpa anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkasa FM 95,9 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 10 Mei 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami mengucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Cik Tuan dan Puan pendengar Pro 4 RR Pekanbaru dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Semoga hari ini kita diberikan ketenangan, langkah kita dipenuhi kemudahan dan rumah-rumah kita diselimuti keberkahan, Cik Tuan dan Puan. Dan pagi ini masih begitu dini ya. Sebagian orang mungkin baru saja membuka mata, sebagian lagi sudah sibuk menyiapkan aktivitas. Dan ada juga yang memilih menikmati sunyi sambil menyeruput hangatnya air putih pagi saat ini. Dan dimanapun Anda berada, Cik Tua dan Puan izinkan dari Sudirman 440 kami menemani Anda bukan hanya sebagai suara yang terdengar di radio, tetapi sebagai sahabat yang menyapa dengan hangat di awal hari ini. Karena pagi selalu punya cara sederhana untuk mengingatkan bahwa hidup itu tidak selalu harus berjalan cepat. Kadang-kadang kita perlu jalan perlahan, menarik napas lebih tenang dan mensyukuri bahwa kita masih diberi kesempatan bertemu untuk hari ini. Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Bintang Lili Sartika. Berharap bahwa hari ini menjadi berkah dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Hari ini lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan diri sendiri, dan tentu saja lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Cik Tuan Puan, pagi ini siaran Tepak Pagi akan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari Surat Ali Imran ayat 102 hingga 104 bersama Qori Qori'ah Hamdani dan Murna. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Encik Tuan dan Puan, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Kita nantikan Mutiara Pagi yang insya Allah dapat kita dengarkan bersama nanti dari Pro 1 RR Pekanbaru.

0: bersama kami nanti dapat bergabung melalui line telepon di 0761245955. Sebelumnya pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu sifat kasih sayang dalam pergaulan. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendengar kita dan para petugas di studio RRI Pro 1 juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, mungkin untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait topik kita pada pagi hari ini, yakni sifat kasih sayang dalam pergaulan. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita yang tak sanggup kita menghitungnya dan yang wajib kita berterima kasih kepadanya. Dengan bersyukur atas nikmat Allah, bila kita berterima kasih, bila kita bersyukur atas nikmat Allah diberikan kepada kita, Allah akan menambah. Tapi kalau kita tidak mau berterima kasih, ketahuilah azab Allah itu pedih dan Allah akan mudah kembali mencabut nikmat dari tangan kita. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang agak terbatas ini, dialog kita melalui RRI Pro 1 pada pagi ini, yaitu berkasih sayang dalam pergaulan. Kalau kita bicarakan pergaulan, tentu pergaulan ini ada yang qarib. Qarib itu yang dekat dengan kita. Pertama dimulai dari suami bersama istri, istri bersama suami, orang tua terhadap anak, anak juga terhadap orang tua. Agak jauh dari itu sedikit dengan jiran tetangga dan dengan sesama teman dalam pergaulan. Mulai dari satu pekerjaan, satu kantor, satu profesi yang baik, ini teman yang selalu dekat dengan kita, yaitu untuk bertukar pikiran. Nah, yang kedua, teman dalam yang baik, yang agak jauh dari kita. Tidak ada hubungan apa-apa, baru kenal, kampung berbeda. Nah, tapi orangnya baik. Inilah yang dimaksud pergaulan, hendaklah berbagi kasih sayang. Para pendengar yang kami cintai, ini didasari ya beberapa hadis, ucapan Nabi, tapi yang sangat populer, yang selalu kita dengar dari para guru-guru kita, yaitu di antaranya potongan hadis, "Man la yarhamun nas, la yarhamullah." Siapa yang tidak punya kasih sayang dalam pergaulan maksudnya terhadap manusia, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kasih sayang kepada kita apabila kita juga bermau berbagi kasih sayang kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mau berkasih sayang terhadap orang lain, tentu saja Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Bahkan boleh jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita dicabutnya kembali karena kita tidak mau berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Oleh karena itu, berbagi kasih sayang ini hendaklah setiap manusia butuh kasih sayang. Suami butuh kasih sayang dari istrinya. Istri butuh kasih sayang dari suaminya. Orang tua butuh kasih sayang dari anak-anaknya. Bahkan anak-anak butuh kasih sayang kepada orang tua. Apalagi dalam pergaulan yang lebih dari itu. Makanya kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, hendaklah kita mau berbagi kasih sayang kepada orang lain. Lalu bagaimana? Apa sifat berkasih sayang kepada orang lain? Boleh jadi dengan ucapan yang menggembirakan dia, yang menyenangkan hatinya. Tapi apakah cukup dengan ucapan? Tidak. Alat yaitu dengan menolongnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini kan disuruh Allah di awal tadi untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu, kita gunakan sebahagian nikmat Allah itu untuk membantu orang lain. Kan perintah Allah dalam Al-Quran, bertolong-tolonglah kamu dan bertakwa. Yang tidak boleh bertolong-tolongan dalam hal keburukan. Jangan kita enggan menolong orang lain. Suatu saat kita akan butuh pertolongan orang lain. Inilah sikap kasih sayang terhadap sesama dalam pergaulan. Kalau kita tidak mau menolong orang lain, tentu saja orang lain akan enggan pula menolong kita. Tapi kalau kita bermurah hati menolong orang lain, Allah menolong kita, orang lain pun mau dia menolong kita. Apabila juga kita dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan kita ini. Lalu siapakah orang-orang yang mau bantu-membantu, tolong-menolong, berbagi kasih sayang terhadap saudaranya? Kalau ini pertanyaan, adalah hamba Allah yang beriman. Nah, iman yang tumbuh dari lidahnya, dia berusaha dalam pergaulan itu berkata yang baik-baik Kalau iman yang tumbuh pada tangannya, sejauh kemampuan, dia berusaha untuk membantunya, memberi pertolongan terhadap orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan waktu kepada para pendengar untuk berdialog serta melihat dalam kehidupan kita ini sejauh mana kita dapat berbagi kasih sayang dalam pergaulan. Atau berlindunglah kita kepada Allah, jangan sebaliknya. Agama menuntun kita untuk berbagi kasih sayang, lalu kita dalam pergaulan saling bermusuh-musuhan, saling dendam. Inilah yang tidak baik dilarang oleh agama kita. Sifat yang tercela itu jauhkan dalam pergaulan. Yang harus dimiliki yaitu belas kasihan, yaitu berkasih sayang. Untuk berkembangnya materi ini, sekali lagi, marilah kita berdialog dan kita buka kesempatan untuk bertanya-jawab. Sementara demikian uraiannya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Hasyim. Dan untuk Anda pendengar, kembali kami ajak untuk dapat bergabung dalam program Mutiara Pagi hari ini di 0761245955. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
2: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Iya, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi. Hanya
2: masa kasih sayang. Itu judulnya, kan?
0: Iya.
2: Ustaz, sehat Pak Ustaz? Sama keluarga Ustaz?
1: Alhamdulillah, Pak Suhaimi.
2: Ya, nanya Ustaz kasih sayang. Kasih sayang, kata Ustaz, sama keluarga, istri, anak, segala macam. Kalau sama orang lain, Pak Ustaz, di luar agama, macam Ustaz. Dia buat agama, macam mana kasih sayangnya, kita nolong dia, menakah, dia tak ada pencarian, dia duda atau janda, itu kita bantu. Satu lagi Ustaz, kejadian hari Jumat Ustaz, tolong buat ni jual judul Ustaz, hari Jumat, Jumat kemarin itu hujan dari mulai jam 11 sampai jam 1. Itu macam mana Ustaz, apakah pakai ketubah juga Ustaz, apa dia sikit cuma Ustaz, berapa orang. Satu lagi Ustaz, satu lagi masuk waktu Jumat. Jumat itu kan kata orang di rumah itu baru dah pulang, dah habis sembahyang Jumat baru boleh sembahyang Ustaz, sembahyang wajib di rumah. Dia uzur tak ke masjid. Faham Ustaz?
1: Ya, faham Pak.
2: Faham? Itu tolong Ustaz, itu kejadian hari Jumat kemarin Ustaz. Jadi jam 11 yeah. Sampai jam 1. Kemudian tak berapa orang, ya apakah ketubah itu tak tahu saya. Kemudian orang yang tinggal rumah, dah balik masjid, orang tu dah di ketubah, boleh semayang waktu Ustaz. Ya, terima kasih sebelumnya.
0: Iya, terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Suhaimi Ustaz, tapi ada yang di luar topik juga, mungkin nanti jika berkenan dapat dibantu untuk dijawab. Dan sebelum kita kembali menyapa pendengar, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya, terima kasih. Pertama tadi, bagaimana kasih sayang terhadap lain agama. Sebenarnya sikap belas kasihan itu adalah sifat yang baik, terpuji. Sifat yang terpuji itu kita berikan kepada orang lain sepanjang itu ada batas-batasnya, itu merupakan dakwah kita. Orang akan menilai, bagus umat Islam itu ya, saya lain agama dengan dia, lalu saya dibantunya, lalu saya lupa diri diberikannya nasihat. Ini, kalau macam itu Islam itu baik. Jadi sekali lagi, itu merupakan dakwah kita. Makanya hendaknya berkasih sayang terhadap manusia. Apalagi kasih sayang terhadap binatang pun dianjurkan, itu binatang. Menolong anjing kehausan merupakan kebaikan anjing. Apalagi manusia. Makanya hendaklah kita miliki sifat belas kasihan ini terhadap sesama. Tadi di awal sudah dikatakan, siapa yang tidak punya kasih sayang terhadap manusia dan Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Kita kan butuh kasih sayang Allah terutama. Makanya hendaklah kita mau berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Ini yang pertama dari pertanyaan Pak Sohaimi. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang nanti ya bisa ditambahnya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Yang kedua?
0: Iya, baik Ustadz. Pertanyaannya kalau misalnya kita membantu janda atau duda gitu, kasih sayang terhadap janda atau duda di luar keluarga inti Ustadz.
1: Iya, kalau udah kilap, itulah pertanyaan Pak Soim yang pertama. Mm-hmm. Padahal dia janda pula. Kita bantu. Ya janda, dia kan perempuan. Mm-hmm. Kan manusia. Tadi dikatakan menolong orang lain saja, menolong hewan saya berupa kesulitan mendapatkan air, kita bantu. Apalagi manusia. Nanti kan seperti penjelasan saya tadi, kita tolong tertolong dia. Dia akan mana tahu dia akan berpikir bahwa Islam itu bagus. Sikap dakwah kita mengajak secara tidak langsung, kita telah mengajak dia kepada yang baik. Ya, sepanjang niat kita itu baik. Dan pertanyaan kedua apa tadi? Hari hujan, Jumat.
0: Iya, mengenai sholat Jumat, Ustadz. Belum ya. Selesai tapi sudah sholat seperti itu. Ada yang mungkin belum selesai semua rangkaian sholat Jumat, ada yang sudah pulang seperti itu.
1: Iya. Jumat itu ada yang dilakukan di antara kita umat Islam ini. Orang belum sholat Jumat, orang belum selesai sholat Jumat, dia belum sholat. Baru dia sholat bila dia selesai sholat Jumat. Boleh jadi niatnya ingin mendengarkan satu, menjawab kalimat azan. Celakalah orang yang mendengarkan azan lalu tidak menjawabnya. Menjawab di sini ada dua. Pertama dengan lisan dalam hati. Jawaban kedua mendatanginya. Kalau seorang laki-laki ya mendatanginya. Kalau perempuan dengan lisan. Dia tunggu. Kemudian boleh jadi juga begitu jelas isi khutbah itu, nasihat agama yang disampaikan oleh khatib, kita mendengarnya. Lalu dia sholat, selesai sholat, kita lakukan sholat zuhur di rumah bagi seorang perempuan. Kemudian, ya, khusyuk sholatnya. Tidak ada suara, ya boleh jadi begitu niat baiknya. Sepanjang masih di waktunya. Kemudian bagaimana kalau yang melakukan sholat, mungkin begitu niatnya, bagi yang di hari Jumat perempuan sholat di rumah, orang sakit sholat di rumah atau di rumah sakit, lalu jelas suara khatib menyampaikan khutbah, jelas suara azan, dia ikut menjawab azan tadi dengan lisan. Itu niatnya. Yang ketiga, apa jawabannya? Pertanyaannya?
0: Ya, tadi yang terakhir memang terkait dengan sholat Jumat itu, Ustaz. Ya, ya. Pertanyaan kedua mungkin agak sedikit kurang jelas tadi disampaikan oleh Pak Suhaimi ya. Jadi mungkin mohon maaf Pak Suhaimi, kita skip ya. Dan untuk Anda pendengar yang kembali ingin bergabung berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761245955. Kita terima Ustaz penelpon berikutnya. Ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo Pak Ustaz, sambung tadi Pak Ustaz.
0: Jumat iya, Pak Suhaimi kembali yang bergabung.
2: Ustaz, supaya umum tahu. Halo.
0: Iya, silakan Pak Suhaimi.
2: Jumat itu hujan, hari Jumat pas hujan. Hujan dari mulai jam 11 sampai jadwal masuk. Masuk waktu umpama 12.15 atau 12. Itu yang tak bisa datang masyarakat, umat apa makmum. Yang ada situ, tak berapa orang. Apa kita dibuat Jumat juga Ustaz? Kemudian aku buat Jumat tu, apakah boleh Pak musalla? Berapa orang kuasa hukumnya buat Jumat tu? Faham Ustaz?
1: Ya faham Pak.
2: Fahamkan jam 11 sampai jam masuk waktu orang tak pakai dia datang makmum. Yang ada tak berapa orang, apakah baca kutubah juga? Kemudian buat solat Jumat tu berapa orang jumlahnya Ustaz? Apakah boleh di musalla segala macam? Dia musalla nak jadi buat Jumat juga masjid. Faham?
0: Ya baik, terima kasih Pak Suhaimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, berarti tadi pertanyaannya ketika hujan kemudian tidak banyak yang datang seperti itu ya Ustaz ya, apakah sholat Jumat dapat terlaksana dan mungkin ketentuan pelaksanaan sholat Jumatnya seperti apa Ustaz, dan apakah boleh sholat Jumat dilaksanakan di musola-musola? Silakan Ustaz.
1: Iya, sepengetahuan saya kalau hari hujan lebat, kalau hari ini rasanya, ini kita ingatkan umat Islam khusus dari kaum laki-laki, ada pada hari ini kayaknya sudah tidak ada jawab, tidak ada alasan hujan itu tidak berjumat. Soalnya mobil ada, yang kedua mantel payung ada.
0: Iya.
1: Ini menengok alat pelindung badan agar tidak basah sampai ke masjid. Tapi kalau memang tidak ada alangan hujan lebat, baju basah, itu pun bisa juga dibawanya tidak ada pakai payung, basah-basah sampai di masjid. Tiba di masjid, dia tukar kain sarungnya yang kering, yang lain dia bungkus tadi dengan plastik atau bajunya. Pas kalau masih bisa dia menukar pakaiannya untuk salat Jumat. Kalau benar-benar itu alasannya. Kemudian, kalau jumlahnya bagaimana? Asal lengkap, ada khatibnya, ada imamnya, ada bilalnya. Kalau karena jamaahnya tak datang, ada halangan, ya tetap dilanjutkan. Tapi bila petugas yang kita sebut itu memang tidak ada, ya kita gantilah dengan salat zuhur. Kewajiban tidak boleh kita tinggalkan.
0: Yeah.
1: Apalagi ini banjir, tak bisa datang ke masjid banjir. Apalagi masjidnya juga masuk air. Ke masjid, taruhlah tidak masuk air tinggi, tapi menuju ke masjid banjir besar. Ini bisa diganti dengan sholat zuhur bagi kita yang sulit untuk datang ke masjid. Saya kira itu jawabannya dari pertanyaan Pak Suhaimi.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin menjelang penghujung kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, Ustaz bisa disampaikan kesimpulan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, sifat kasih sayang dalam pergaulan. Singkat saja Ustaz, silakan.
1: Iya, oleh karena itu para pendengar yang kami cintai, hendaklah masing-masing kita diri memiliki sifat belas kasihan, sifat kasih sayang dalam pergaulan. Mulai dari keluarga kita, saling butuh kasih sayang. Lalu lebih luas lagi yang baik, yang jauh dari itu, yaitu teman-teman kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita dalam pergaulan. Hendaklah kita juga berbagi kasih sayang. Tapi kasih sayangnya karena Allah. Kalau mampu kita membantunya, kita bantu. Kalau tidak mampu, jangan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Sebab kata-kata yang tidak baik atau lagi sifat bakhil, orang tidak senang kepada kita. Orang juga bila kita butuh kasih sayang darinya, dia agak enggan memberikan kasih sayang kepada kita. Demikian uraiannya pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kita.

0: adalah mereka yang dapat menghadirkan ketenangan, kelembutan, dan juga kasih sayang dimanapun berada. Dan pendengar, mari kita jadikan hidup ini lebih indah dengan saling menghormati, saling membantu, dan juga saling menyayangi. Karena kasih sayang adalah jalan untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini, juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pendengar. Untuk selanjutnya, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baiklah cita rumpuan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mulai memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk ke wilayah Pekanbaru menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Kota Pekanbaru Zulpan Effendi mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim pemantau untuk mendata jumlah hewan kurban yang masuk ke Kota Pekanbaru. Selain melakukan pendataan, di Istana Kota Pekanbaru juga akan menggelar sosialisasi kepada pengurus masjid terkait tata kelola hewan kurban dan pengawasan kesehatan kurban. Pengawasan langsung terhadap hewan kurban di kandang penggemukan maupun lokasi penjualan akan mulai dilakukan secara menyeluruh pada H-10 Idul Adha. Kabar berita berikutnya, Cik Turan Puan, setahun setelah berbagai elemen masyarakat Riau menyatakan kesepakatan memperjuangkan daerah istimewa Riau, perjuangan itu masih terus berjalan dan belum surut. Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau memastikan langkah menuju status istimewa tetap diperjuangkan sebagai amanah masyarakat luas. Ketua BPP DIR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Provinsi Riau, Datuk Sri Taufik Ikram Jambil mengatakan perjuangan tersebut terus dijalankan secara konstitusional dan terukur karena hingga kini dukungan kepada DIR datang dari sekitar 130 organisasi masyarakat di Riau. Perjuangan menuju status daerah istimewa itu bermula dari sembang-sembang masyarakat yang ditaja Lembaga Adat Melayu Riau di Balai Adat Lam Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru pada 9 Mei 2025 lalu. Dari forum yang berlangsung hampir 5 jam tersebut muncul kesepakatan bahwa Riau dinilai layak menyandang status daerah istimewa dan Lam Riau pun diminta memimpin perjuangan tersebut. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 7 nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lancang kuning dari Intan Ginting yang sudah mengajak kita berlayar pagi hari ini, Ci, tuan dan puan ya. Jadi jangan ada lagi yang bersandar di pelabuhannya, sudah berlayar lah. Kalau lagunya berlayar malam, kita harus berlayar pagi ini, Ci, tuan dan puan. Dari Sudirman 440, kembali kami menyapa Anda, Ci, tuan dan puan, dan saya Bintang Lili Sartika masih di sini untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Di beranda budaya kita pagi ini, Ci, tuan dan puan, saya mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Meranti ya. Kita akan menguak misteri dan pesona wisata Pulau Dedap Durhaka. Nah, kalau biasanya kita mendengarkan lagu Dedap Durhaka, nah ternyata sejarah ini juga menjadi cerita di Pulau Dedap Durhaka yang merupakan salah satu pulau legenda yang berada di Selat Bengkalis, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Ci, tuan dan puan. Jadi hampir sama ya dengan cerita legenda sejenis, karena di pulau ini dikenal legenda seorang anak yang merantau meninggalkan ibunya. Lalu setelah kaya, ia malu dan tidak mengakui status ibunya ya. Hampir sama dengan Malin Kundang, kemudian siapa? Sampuraga dari Sumatera Utara. Jadi setiap daerah saya rasa punya cerita yang hampir sama tentang anak yang durhaka berarti, Ci, tuan dan puan ya. Dan Dedap ini akhirnya mendapat kutukan dari ibunya sehingga kapal yang ia tumpangi diterjang angin dan badai hingga tenggelam. Dan di kapal itu berisi Dedap, istrinya, para hulu balang dan kekayaan yang dimiliki sededap. Nah, setelah kapal tenggelam muncullah pulau yang bentuknya menyerupai kapal. Nah, orang-orang menyebutnya Pulau Dedap atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dedap Durhaka, Ci, tuan dan puan. Nah, sebagai gambaran ya, kalau di pulau ini ternyata terdapat sebatang pohon pelam atau mangga dalam bahasa Indonesianya. Dan konon, Ci, tuan dan puan, pohon ini merupakan penjelmaan dari orang tua Dedap yang akhirnya menyesali kutukannya sendiri. Dan di pohon ini tinggal sepasang kera yang menjadi penunggu pohon tersebut. Bahkan pelam yang berasal dari pohon ini cukup unik, Ci, tuan dan puan, karena di bagian atas buahnya terasa manis, sementara di bagian atas buah pelam ini menghasilkan rasa asam. Dan konon menurut kepercayaan warga setempat, rasa asam ini melambangkan perasaan ibunya yang sakit hati dan marah karena tidak diakui sebagai seorang ibu. Sementara rasa manis yang ada pada bagian atas pohon melambangkan sikap ayah sang anak yang pada akhirnya masih memaafkan dan mengampuni anaknya. Unik ya, unik. Dan tentunya keterkaitannya ini, Ci, tuan dan puan, menjadi sebuah sejarah yang tidak boleh terlupakan, Ci, tuan dan puan. Itulah sekilas tentang Pulau Dedap Durhaka ya. Pulau yang merupakan gugusan pulau kecil yang tidak berpenghuni dan telah dimasukkan ke dalam peta wisata Kabupaten Meranti sebagai Tourism Map of Meranti, Riau, Indonesia.

0: Kenapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu, cantik kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini, bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Banjo merupakan salah satu kasanah masyarakat Desa Teluk Latak dan Desa Sebau, Negeri Terubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kain tenun Lejo merupakan salah satu jenis kain tenun yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat. Tenun Lejo ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu yang setiap kesempatan selalu digunakan dalam berbagai upacara seremonial seperti pernikahan, hitan, serta penyambutan tamu dan acara pementasan seni budaya. Kain tenun Lejo terbuat dari bahan sutra yang berkualitas tinggi, dengan disulam benang emas yang gemerlap yang menjadikan kain tenun Lejo Bengkalis ini terlihat mewah saat dipakai. Motif tenun Lejo yang terkenal adalah pucuk rebung, sentorak, dan siku awan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Terobuan. Kita kembali menguak misteri peson dan pesona wisata Pulau Dedap Durhaka yang ada di Meranti, Cik Terobuan ya. Dan ternyata masyarakat setempat mempercayai di pulau ini tinggal orang bunian atau makhluk halus loh. Nah, kalau dulu saat warga setempat sering berbelanja ke Malaysia dan Singapura, mereka sering melintasi kawasan gugusan Pulau Dedap. Dan warga melihat ada bangunan masjid yang berdiri megah, padahal di tempat itu tidak ada bangunan sama sekali. Dan mereka juga mengatakan ada warga yang mengaku dari Pulau Dedap membeli seng berkodi-kodi di Malaysia, padahal tidak ada bangunan seng yang berdiri di sana. Dan konon, Cik Turampuan, perkampungan pernah dibuka di daerah pulau tersebut oleh 7 orang yang berasal dari Kerajaan Siak. Dan ketujuh orang ini, beberapa di antaranya ada yang bisa berkomunikasi dengan orang bunian. Dan terjadilah kesepakatan antara pembuka kampung dengan orang bunian yang ada di pulau tersebut untuk tetap tinggal di pulau yang kini tidak berpenghuni itu. Dan mereka menemukan pohon dedap berduri yang didiami oleh orang bunian. Nah, untuk dapat melanjutkan niat mereka membuka kampung, maka dilakukanlah perjanjian dengan orang bunian tersebut ya. Kalau kita melintas di Pulau Dedap ini, pemandangan Pulau Dedap dari atas kapal kecil yang kita tumpangi di kawasan selat ini menjadikan pemandangan indah dengan pantai pasir putih dan air laut yang biru yang bisa diabadikan melalui kamera, Cik Terampuan. Dan suasana khas pesisir berikut budaya Melayu yang sangat kuat akan terpancar jelas di kawasan Merbau, Kepulauan Meranti. Dan untuk bisa berlayar dengan nyaman menggunakan kapal kecil yang tersedia tidak setiap jam ya, jadi Anda perlu memperhatikan kondisi gelombang dan cuaca. Terlebih lagi jika Anda tidak bisa berlayar di perairan, kondisi ini penting untuk diperhatikan, Cik Tuan-Puan. Itulah dia Pulau Dedap Durhaka yang penuh dengan cerita ya, penuh dengan misteri, tapi memiliki pesona yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebenaran.

0: Bang Bertaut. Batik Kiambang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa lah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Liburan kali ini kemana ya?
3: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
4: Kamu ini, Ki, yang tahunya.

0: bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja, tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.
2: Songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Cik Rompuan masih bersama saya, Bintang Lali Sardika. Sebuah karya musik berjudul Joget Bertuah hadir sebagai persembahan istimewa yang merefleksikan kekayaan budaya, sejarah, dan semangat kebersamaan masyarakat Kota Bertuah, Pekanbaru. Karya ini merupakan hasil kolaborasi lintas generasi dan lintas disiplin antara grup musik Organic Ensemble bersama penyanyi Al Hafs dan Siska Armiza. Dengan lirik yang ditulis oleh Atayaya Yarzam, lagu Joget Bertuah mengangkat narasi historis, sosial, identitas, serta geografis Kota Pekanbaru. Makna lirik lagu Joget Bertuah mulai dari akar sejarahnya di Senapelan dan Sungai Jantan hingga semangat multikultural yang hidup dan tumbuh di berbagai penjuru kota seperti Tenayan Raya, Bukit Raya, Sukajadi, Rumbai, hingga Kampung Okura. Lirik yang disusun dalam bentuk pantun berirama itu tidak hanya menyuguhkan keindahan seni sastra Melayu Cik Turampuan, tetapi juga menyimpan pesan moral yang mengajak warga untuk menjaga marwah dan jati diri Pekanbaru. Joget Bertuah tidak sekedar lagu perayaan, ia merupakan bentuk ekspresi seni budaya dalam bentuk musik, lagu, dan lirik sebagai penghormatan terhadap warisan leluhur Kota Pekanbaru dan ajakan untuk merayakan keberagaman melalui cara yang menggembirakan dan menyatukan. Dalam liriknya yang penuh imaji geografis dan sosial, masyarakat Pekanbaru diajak untuk menengok kembali nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar kota ini tumbuh, yakni adat, sopan santun, kerukunan, gotong royong, suka membantu, dan terkhusus suara dara yang merdu. Lebih dari itu, Cik Turampuan, Joget Bertuah juga bisa menjadi alat pendidikan kultural, di mana melalui musik yang menarik dan lirik yang bermuatan sejarah dan budaya, anak-anak muda dapat belajar mengenai asal-usul kota, mengenal nilai-nilai luhur yang membentuk identitas Melayu sekaligus merasa bangga menjadi bagian dari kota ini. Kabar berita berikutnya, Cik Turampuan prestasi membanggakan kembali datang dari generasi muda Kota Pekanbaru, Syafia Ani Anaira. Remaja putri Melayu kelahiran 5 Januari 2012 yang akrab disapa Naira berhasil melangkah hingga tahap grand final dalam ajang pemilihan putri-putri cilik dan remaja Melayu Provinsi Riau tahun 2026. Grand final ajang bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang. Naira merupakan putri pertama dari pasangan Aibda M. Ramadan dan Astri Atifa. Saat ini tercatat sebagai pelajar kelas 8 di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Meski masih berusia muda, Naira dikenal sebagai sosok aktif, disiplin, dan memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan bakat serta kemampuan dirinya. Keikutsertaan Naira dalam ajang pemilihan putri-putri cantik dan remaja Melayu Provinsi Riau 2026 menjadi pengalaman pertamanya di dunia kompetisi budaya dan modeling. Demikian kabar berita jam 7, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 8 nanti.